0: gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, pernah gak sih kamu lihat diskon 70% terus kamu langsung klik check out? Tapi pas dicek ternyata harganya tuh beda sama apa yang tertulis di diskon. Wah, klasik banget kan? Nah, biar kamu gak kejebak promo palsu, nih Ivy Spill Smart Shopping Hacks yang biasanya dipakai sama geng Ivy yang emang suka banget shopping. Yang pertama, cek harga sebelum promo. Biasain ya buat pantau harga beberapa hari sebelumnya biar kamu tahu nih diskonnya tuh beneran atau cuma tipu-tipu marketing doang. Kedua, set budget sebelum belanja. Pas kamu mau check out, coba deh hapus satu barang yang sekiranya nggak penting dari keranjang. Kenapa? Ini tuh dilakuin biar dompet kamu tetap aman dan belanja jadi lebih mindful. Dan yang ketiga, baca terms and conditionnya sampai habis. Jangan sampai deh kamu ketipu sama tulisan buy one get one, tapi ternyata syaratnya segunung nih. Wah, ribet banget kan? So, next time kalau kamu lihat diskon gede, jangan buru-buru klik beli dulu ya. Be a smart shopper, not an impulsive one.
2: Sebaya muda, Idul Adha itu momen buat ingat kalau pengorbanan gak selalu harus besar. Kadang cukup mulai dari hal kecil, mau berbagi, mau peduli, dan mau berhenti bilang nanti aja buat jadi lebih baik.
3: Selamat Hari Raya Idul Adha, Sebaya Muda.

0: Rahil, ngapain sih berisik banget di kamar mandi dari tadi?
1: Biasa, lagi konser duet nih sama Tiara Andini.
0: Haduh, suaranya Tiara sih enak, tapi suara kamu no comment deh.
2: Dengerin Kalimaya Baskara FM, bikin kamar mandi serasa studio rekaman pribadi.
3: Bikin meriah pagi kamu.

sini aja di Hits Hits Hura.

0: 好吧，真惨烈哦，卡西玛。
1: ngomong sama siapa sih dek?
0: Opa.
1: Astaga, takut kakak sama kamu.
0: Aduh, kakak ganggu banget deh. Orang lagi enak nonton drama gini.
2: Meskipun drama hidup gak semanis drama Korea, anti lebay yuk, dengerin terus Radio Kalimaya Baskara.
3: Bikin meriah pagi kamu bareng Cheat Hura.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebagai muda pernah kepikiran gak sih data kita di internet ini aman atau enggak ya? Banyak aplikasi mainstream yang nyimpen data penggunaan tanpa kita sadar loh. Nah, kalau kamu mau lebih private, coba deh rekomendasi alternatif aplikasi aman dan privat dari Komdigi Republik Indonesia. Yang pertama, ada Wire Messenger buat chatting aman dengan enkripsi end-to-end. Yang kedua, Proton Mail, biar email kamu nggak dipakai buat iklan. Plus, servernya dari Swiss yang ketat soal privacy. Ketiga, Tor Browser, bikin browsing tanpa jejak, jadi nggak gampang dilacak. Yang keempat, Jitsi Meet, alternatif Zoom yang bisa dipakai tanpa akun dan lebih bebas. Dan yang terakhir, ada Mega Cloud nih sebagai muda. Solusi penyimpanan dengan enkripsi total, bahkan pihak Mega sendirinya nggak bisa loh akses file kamu. Jadi, kalau mau aman tanpa khawatir data bocor, coba aplikasi ini deh. Privacy itu hak, bukan fitur premium.
3: Hits, hits, hura! Cuma muterin lagu-lagu yang enak.
6: Idul Adha tuh ngajarin kita apa sih?
7: Ikhlas, berbagi, dan sabar nunggu sate matang.
6: Nah, itu dia. Selamat Hari Raya Idul Adha.
7: Semoga ibadah kita diterima dan hati semakin tenang.
8: Wow. We'll be right back.

0: 1.1 Kalimah yang pasca rakam The New Hits Power.
1: Number 1. Sebagai muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
2: Number 2.
1: Tahu nggak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
2: Number 3.
1: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimayang Baskara FM.

0: harimu barengan Kalimaya Baskara.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: cuma muterin lagu-lagu yang enak.
1: Peringatan nih untuk Sebe Muda. Hari ini bukan hari biasa. Ini hari ketika aroma masakan bisa muncul dari segala arah. Keluarga mendadak lengkap dan rasa syukur harus ikut naik level. Selamat Idul Adha, semoga bahagianya gak setengah-setengah ya.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Sebagai muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
2: Number 2.
1: Tahu nggak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
2: Number 3.
1: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Wake up, because it's time for hits Hura.
1: Idul Adha tahun ini, kamu jadi tim apa?
4: Tim makan sate lah, jelas.
1: Duh, jangan lupa tim berbagi juga dong.
5: Bener, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga berkahnya nyampai ke semua hati.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Perjalanan ke pantainya berapa lama sih, Ai?
4: Sekitar 2 jam sih.
3: Lama banget. Biar gak kerasa, bikin video carpool karaoke yuk.
4: Yuk, tapi lagunya harus di radio ya, biar gak ketebak.
3: Setuju, pas banget. Di Radio Kalimaya, lagi waktunya Kalimaya's Most Wanted Hits. Aku nyalain radionya ya.
5: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
4: Killing time sambil karaokean pakai lagu hits emang paling top sih. Pas banget, KMWH ada buat kamu. Dengerin Kalimaya Most Wanted Hits tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12. Siap bikin weekend kamu jadi super hype sebagai muda. So, stay tuned.
6: Perfect day with Kalimaya Baskara.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. It's Sunday. Welcome hari Minggu. Waktunya kita seru-seruan di Kalimaya Most Wanted Hits BM. Udah barengan sama aku, Hitsmaker Diva, yang pastinya hari ini bakal seharian dong nemenin kamu gitu. Dan KWH kita bakal sampai jam 12 sih.

Yang jadi buat kamu yang pengen up to date lagu-lagu apa sih yang lagi happening minggu ini dan new entry ruang tunggu apa yang ada di minggu ini, boleh banget kamu merapat ya. Tapi kalau yang request, nah yang request aku tahan dulu, di hold dulu sampai nanti di program request 12, karena kalau di KMWH itu masih belum bisa request nih sebaya muda. Tapi kamu ngerasa enggak sih kalau sekarang Malang tuh lagi dingin-dinginnya banget? Aku bahkan kayak sampai pakai jaket dalam rumah, kayak aku bener-bener ngerasa wah udah lama banget kayaknya terakhir kali Malang tuh dingin. Dan aku langsung teringat apa, wow, apakah ini musim maba nih sebenarnya udah. Dan kalau jadi maba gitu tuh pasti kayak apa ya, kalau di Malang tuh tandanya kalau mau musim maba tuh adalah dinginnya tuh gak ngotak banget gitu. Gak tahu kenapa, pokoknya kalau kamu ngeh ya, tiap kali musim maba di Malang itu pasti akan dinginnya tuh ugal-ugalan. So buat maba-maba yang keterima di kampus-kampus swasta dan negeri di kota Malang, welcome gitu kan. Nah aku juga mau ngasih welcome, ini bingung, welcome to heaven or to hell gitu kan. Sometimes bisa jadi heaven, sometimes bisa jadi hell. Kenapa gitu? Bakal jadi heaven kalau kamu emang masuk ke jurusan yang kamu mau nih maba, tapi bakal jadi hell ketika kamu masuk kuliah keterima SNBP tapi bukan jurusan yang kamu mau. Nah itu bakal jadi hell. So buat kamu yang between heaven and hell, this is a special song for you. We have to earth heaven and hell.

By the way, barusan kita dengar lagu dari Heaven and Hell, jadi Wave to Earth gitu kan, yang artinya lagu ini tuh benar-benar menanyakan antara batas ya, sebenarnya udah antara batas yay or nay yang ada di kehidupan kamu gitu. Bahkan kalau ngomongin lagu Wave to Earth barusan itu dirilis di tanggal 15 Mei kemarin, dan ini tuh kayak jadi lagu pertamanya mereka gitu kan, karena terakhir kali sih mereka tuh comeback di 2 tahun lalu ya, which 2023 gitu di EP-nya. Nah kalau di lagu Heaven and Hell kali ini itu kayak ngegambarin tentang kehidupan gitu, di mana kayak ya udah kita tuh harus bisa nerima keenggak sempurnaan hidup tanpa kejebak dalam penilaian orang gitu. Jadi kayak ya udah, kayak misalnya nih kamu nyamannya gini tapi menurut orang enggak nyaman, ya udah gitu, biarin aja, yang penting kamu nyaman. Intinya jangan pernah dengerin apa kata orang lain gitu kan. Dan juga lagu ini tuh sekaligus jadi pengumuman kalau mereka tuh lagi ngadain world tour gitu kan, The Pieces Tour. Dan buat The Pieces Tour sendiri startnya ada di tahun 2026 ini gitu, di September. Dan mereka bakal tampil di Java Jazz, which is Java Jazz tuh kemarin banget ya, sebaya muda ada Ella Mai, ada Daryl Cesar, ada Wave to Earth, terus ada siapa lagi nih gestar-gestar yang kamu tunggu gitu kan waktu kemarin di Java Jazz. Kalau aku sebenarnya kayak nungguin banget Ella Mai sih, karena aku sesuka itu sama Ella Mai. So kalau kamu gimana nih sebaya muda, kalau misalnya ada kesempatan buat nonton Java Jazz ya, siapa gestar yang paling most wanted versi kamu?

0: perfect day with Kamaya Baskara.
1: Hari Minggu pagi itu sangat amat menyebalkan ketika harus dibangunin buat ikut belanja. Tapi hal yang paling aku tidak suka adalah dibanguninnya. Kalau pas lagi belanjanya suka banget karena biasanya bakal melipir beli-beli jajan, beli-beli makan gitu kan. Tapi enggak tahu kenapa kalau bangunnya tuh kayak susah banget nih sebagai muda. Dan buat kamu yang pagi hari ini lagi jalan-jalan ke pasar gitu kan, kayak harus banget ke pasar Induk Gadang deh sebagai muda. Dan kenapa di pasar Induk Gadang? Karena tuh lengkap banget. Tapi aku jujur li belum pernah sih belanja ke sana gitu kan. Karena aku dulu ngiranya pasar Induk Gadang tuh sama kayak pasar besar gitu. Ternyata beda orang, beda tempat bahkan. Nah, tapi ngomongin soal si pasar Gadang ya sebaya muda, kan sekarang emang lagi diperbaikin gede-gedean gitu kan. Dan kalau ngebahas pasar Induk Gadang, kali pemerintah Kota Malang itu bilang kalau perbaikan akses jalan di pasar Induk Gadang itu pakai yang namanya dana alokasi khusus atau DAK, yang FYI cuannya tuh ada di 14,9 miliar dan uang segede ini difokusin buat nunjang perputaran ekonomi masyarakat di pasar Gadang. Kalau katanya Kepala DPU RPKP Kota Malang ya Pak Dandung itu bilang pasar Induk Gadang ini jadi salah satu pusat ekonomi yang ada di Kota Malang gitu kan. Jadi kayak harus punya akses yang layak, terus juga ngegampangin distribusi komoditas terutama nih buat proses jual beli. Jadi buat pengerjaan jalan ini ya Pak Dandung tuh bilang bakal jadi dari penataan kawasan pasar yang udah jadi pusat perekonomian di Kota Malang gitu. Jadi kalau misalnya kondisi aksesnya tuh baik, jadi ya aktivitas jual beli juga lancar banget gitu kan. Jadi Pak Dandung juga nambahin kalau buat proses realisasi perbaikan jalan di Pasar Gadang itu udah masuk di tahap lelang tender gitu. Nah, nanti abis lelang tender baru deh ada pengerjaan fisik yang ditargetin, paling enggak ya startnya sih di awal atau pertengahan Juni 2026. Di sini juga beliau bilang totalnya sih jalan yang diperbaikin ya ada di 670 meter gitu. Dan ini pakai aspal dan cor beton. Nah, kenapa pakai cor beton? Karena pengerjaan cor beton ini bakal difokusin mulai dari sisi barat ke timur dengan panjang proyek tuh di 500 meter gitu. Terus nanti gorong-gorong di kanan kiri itu bakal buat jalan, itu bakal diarahkan ke Bumi Ayu sama jembatan aspal diulang gitu. Bahkan pemerintah Kota Malang juga ngirainnya buat perbaikan jalan lokasi ini paling ya ngebutuhin waktu 5-6 bulan lah, setengah tahun gitu sebaya muda. So gimana nih, apakah kamu gak sabar dengan pasar Gadang new face new me?

0: Abascara.
1: Mr. Eddy berkata, di balik seseorang yang sukses, selalu ada mantan yang menyesal.
2: Music selected by you, just for your workplace. Do you mind if I try it?
3: Diva di sini, siapa di sana? Sebel muda. By the way, kita tadi udah dengerin dua lagu ya, lagu dari Dan Fester sama Versus gak tuh berantem kau Div, dan featuring sama Shay yang judulnya Yang. Karena kalau ngomongin soal muda tuh kita kayak muda cuman sekali. Hidup cuman sekali. Itu lagu ya Tulus 17 gak sih? Atau apa ya? Jadi kayak bener-bener ngomongin masa muda tuh yang dumb broke high school kids. Iya bener banget, kayak gak ada batasan antara logika dan takut tuh gak ada gitu. Karena semua diterabas. Kalau misalnya sekarang gitu ya, disuruh untuk ngelakuin hal-hal gila yang dilakukan pas zaman masih muda. Sekarang aku masih muda gitu kan. Cuman muda yang muda awal gitu. Kayak umur-umur muda awal dilakukan sekarang, kayaknya aku berpikir 10 kali untuk ngelakuin hal-hal itu karena sangat amat menantang maut sekali sebagai muda. Definisinya emang kalau muda tuh ya hidupnya cuma sekali. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kamu ngulang kejadian-kejadian dulu, kamu ulang di umur yang sekarang, pilihannya cuma dua, kamu takut atau gak akan seru hasilnya. Dan itu lagu pertama. Lagu kedua barusan banget kita dengar lagunya December 10 yang Infinity 1, 2, 3. Karena kalau ngomongin kebahagiaan tuh berharap segalanya, bukan segala, berharap sih selamanya ya. Tapi ada gak sih dari kamu yang Gen Z gitu ya, termasuk aku tuh, kayak misalnya nih aku hari ini bahagia banget gitu kan, ngerasa kayak wah I'm so happy, aku seneng banget. Terus tiba-tiba gitu di tengah keramaian kebahagiaan ini, tiba-tiba aku terdiam dan aku langsung berpikir, wah gila aku hari ini bahagia banget, besok bakal apa ya? Besok kenapa ya? Kayak langsung was-was gitu loh dikasih bahagia. Sebenarnya kayak bersyukur ya ampun dikasih bahagia gitu Div. Harusnya kamu bersyukur Div dikasih bahagia. Kalau dikasih bahagia tuh jangan mikir kayak aku hari ini bahagia, kira-kira aku bakal besok nangis gak ya, kira-kira aku besok bakal kenapa ya. Bener-bener itu kayak ada banget momen-momen kayak gitu. Pasti kamu Gen Z relate kan. Nah terutama mungkin buat kamu yang lagi berusaha buat move on, terus abis itu hari ini bahagia gitu, kayak sore, dari pagi sampai sore kamu happy, udah berhasil lupain, tiba-tiba pas malam bahagia itu hilang. Karena di tengah keheningan malam, kamu kangen sama dia. Kayak lagu ya Henry Moody nih, Miss You.

0: Brace yourself.
1: Let's go.
2: Ready for you to rule.
3: Mr. Eddy berkata, jika aku berjalan kaki, masihkah kau menerimaku?
4: The most favorite radio station. More music and more power.
5: 102.1 Good Song Best Station.
6: Sebenarnya jatuh cinta sampai sebenarnya kangen sama orang tuh wajar enggak sih sebagai muda? Kalau menurut aku kangen sah banget kalau kamu kangen sama seseorang, tapi kayaknya bakal jadi enggak wajar dan enggak sah ketika kamu kangen sama orang yang udah jadi kepemilikan orang atau orang yang enggak bisa kamu gapai gitu. Karena kayak apa ya, dari mana gitu, kayak bisa kangen ya, sedangkan kamu gak pernah ngomong sama itu orang, gak pernah ketemu sama itu orang, kayak cuman ngelihat dia dari sosmed doang terus bisa kangen tuh menurut aku agaknya sedikit aneh gitu. Tapi ya gak apa-apa sih kalau kamu juga kangen sama orang gitu kan. Back again, dunia ini adalah kamu ketua panitianya gitu kan. Tapi menurut aku ketua panitia di hidup aku, kalau misalnya kamu kangen sama orang yang belum pernah kamu temuin in real life tuh kayaknya aneh banget gitu. Bahkan kayak ketemu sama orang in your life aja, kalau misalnya dia nggak tahu kamu suka sama dia tuh juga aneh banget gitu. Tapi nggak apa-apa sih, back again, kamu ketua panitia dalam hidup kamu. Tapi ngomongin soal panitia-panitia ini sebagai muda ya, kita sudahin menjadi panitia kurbannya karena aku mau bacain ini dulu, new entry. Jadi new entry kali ini lagu pertama, tadi kan kita udah dengar lagunya Wave to Earth ya, yang Heaven and Hell. Terus juga di posisi new entry kedua ada Young dari Dan and Shy. Di posisi ketiga ada lagu Infinity dari December 10. Dan barusan banget di posisi new entry nomor 4 kita punya Miss You dari Henry Moody gitu kan. Dimana dari kayak tuh kayak I only wish apa miss you when in the morning ya kalau gak salah tadi ya. Jadi kayak kangen sama orang ketika lagi melakukan sesuatu yang mengingatkan sama seseorang itu wajar banget. Misalnya aku kangen nih waktu ngelewatin kayu tangan gitu. Buat kamu nih sebagai muda, aku punya tips and trick ya gimana caranya kamu tidak membenci suatu kota. Itu adalah mending kamu kalau pas lagi pacaran kamu keluar kota, keluar kota yang kamu pastikan bahwa kamu sendiri gak akan pergi ke sana sendirian, karena antara kejauhan atau kayak kepalang males mau ke sana gitu. Karena aku udah mempraktekkan itu ya. Jadi kayak aku kalau misalnya deket sama orang, kukumpulin semua dari A sampai Z-nya ke Batu gitu kan. Jadi aku tipikal orang yang gak mungkin aku pergi ke Batu karena aku gak mau nyetir sendiri ke Batu gitu. Jadi kayak dengan dari cowok A sampai Z, ku taruh mereka semua di Batu. Biar apa? Biar aku tidak membenci kota Malang. Ada juga gak sih akal-akalan licik kalian gitu kan? Biar tidak kangen sama seseorang dan pas lewat misalnya di jalan itu kamu gak keinget sama dia, coba dong kasih tahu aku gitu. Dan buat kamu yang mungkin gitu kangen sama dia, kira-kira kamu pengen gak sih muterin waktu lagi buat ngelakuin hal yang sama kayak dia? Misalnya kayak sore-sore jalan-jalan keliling Ijen sambil beli sourdough di bakery-bakery ala-ala yang ada di cafe unyu-unyu itu, barengan sama lagunya Martin Garrix featuring sama Ed Sheeran, Ribbit.

0: Mr. Eddy berkata,
1: disebut apakah orang yang kamu suka juga menyukai kamu? Imajinasi.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 102.1.
4: I'm very impressed.

Dan lagu terakhir yang bisa kita dengar di new entry adalah Martin Garrix featuring sama Ed Sheeran yang judulnya Repeat It. So, buat kamu yang pengen mengulang-ulang lagi sesuatu hal, entah hal baik, hal buruk, boleh banget kamu jedak-jedukin barang lagu Repeat It dari Martin Garrix featuring sama Ed Sheeran. Dan udah waktunya kita masuk ke chart ya, sebaya mulai dari posisi ke-10 sampai posisi ke-1. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Minggu ini siapa ya yang jadi pemenangnya? Coba dong kasih aku dulu gitu kan, siapa pemenangnya. Tapi aku bakal kasih clue-nya. Clue-nya adalah solois cowok gitu kan. Dan udah bertahan 8 minggu. Dan sebelumnya pasti ada di posisi ke-2. Nah kira-kira siapa ya solois cowok? Dan clue terakhir adalah udah bertahan 8 minggu di Kalimaya Most Wanted Hit. So, ini dia lagu dari Drive-In featuring Avalo featuring sama Sasha Alex Sloan. Kalau aku tuh gak bisa deh hidup tanpa kamu sebaya muda.

0: Gramedia Maya, Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.
1: Mr. Edi berkata, cintai seseorang apa adanya, bukan adanya apa.
2: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.

0: Kalibaya Baskar.
1: Kalau udah gak bisa hidup tanpa kamu nih, rasanya kayak hidup aku tuh keikat banget sama kamu gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah kecanduan gitu. Karena kecanduan tuh gak melulu tentang gadget atau something yang gimana-gimana, tapi kayak kecanduan sama doi itu juga termasuk juga nih sebagai muda addiction gitu kan. Kayak kamu udah kayak, aku udah gak bisa nih hidup tanpa dia lagi, Div. Itu banyak banget sih teman-teman aku yang kayak gitu pun. Kayak aku pas kayak abis putus tuh kayak ngerasa, aku kayaknya gak bisa dihidup tanpa dia. Tapi back again, kalau aku lihat kayaknya hubungan ini udah toxic banget dan susah untuk lepasnya, menurut aku itu hal yang wajar banget sih gitu kan. Karena mungkin kamu udah terbiasa ditoksitin gitu kan, udah biasa untuk ngedapetin hal-hal kayak gitu. Jadi ketika kamu tuh berusaha untuk lepas, kamu akan denial. Nah, ngomong-ngomong soal denial, final boss ya, buat kamu yang lagi berusaha keluar dari hubungan yang toxic, so this is special song for you, Khalid featuring sama Love, Tied Up.

0: tune on 102.1 Kalimaya Baskara.
1: Mr. Edi berkata,
2: jatuh cinta itu pakai perasaan, memeliharanya pakai penghasilan.

0: Special Beats Kalimaya.
1: Anyway, udah pada sarapan belum nih sebaya muda? Kalau aku belum sih sarapan. Nah, kalau kamu gimana? Apakah agenda sarapan kamu masih dengan perdaging-dagingan duniawi gitu kan? Totalnya berapa kilo sih daging yang kamu dapetin nih sebaya muda? Karena kalau aku nggak tahu ya, bundaku dapat berapa kilo daging gitu. Karena ya udahlah ya, segitu dikasih ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi by the way nih, ngomongin soal kolektor-kolektor nih, sebaya muda aku bakal nge-collect gitu kan dari posisi ke 10 ya, Without You dari Griffin featuring sama Avelo featuring sama Sasha Alex Sloan. Terus di posisi ke 9 ada Tired Up, barusan kita dengar dari Khalid featuring sama Love. Nah ini kayak kan lagi rame nih kan, kayak challenge yang mengingatkan kembali gitu bahwa kita tuh cewek tuh juga bisa loh ada di momen-momen jatuh cinta kembali. Nah, buat kamu yang lagi ngerasa jatuh cinta, terus yang ngerasa deg-degan kayak hatinya tuh dugun-dugun setiap kali baca notif dari doi, atau juga yang hatinya deg-degan ser gitu kan karena mau ketemu sama doi, ini jadi national anthem sih buat kita ciwi-ciwi barengan sama lagunya Medicine, Dear Lover Girls.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Jalan-jalan ke Malang, jangan lupa naik kereta. Cakep, iya cakep banget. Karena di Malang kita punya kereta nih, supaya mudah. Jadi kalau di Malang tuh stasiunnya itu ada, kalau di Malang Raya ya, totalnya tuh ada 3 stasiun, Malang Kota Baru, Malang Kota Lama, dan juga di stasiun Kepanjen gitu. Jujur li, aku tuh belum pernah sama stasiun Blimbing deh. Stasiun Blimbing juga, lupa nih stasiun Blimbing. Aku tuh belum pernah turun atau naik di stasiun Blimbing, di stasiun Malang Kota Baru, Malang Kota Lama sama di Kepanjen aku belum pernah. Karena aku anak Malang Kota Baru banget nih, karena deket dari rumah. Tapi ngomongin soal kereta api nih sebaya muda, kira-kira kamu penasaran gak sih, kayak tebakan-tebakan gitu ya, berapa orang, berapa juta orang, apa berapa ribu orang yang pakai kereta api pas masa liburan yang hampir seminggu ini ya, liburan dari Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 6 hari banget loh liburnya. Nah, aku diinfoin sama Antara News gitu kan, kalau PT KAI itu kurang lebih ngeangkut 1,2 juta penumpang selama gitu ya selama libur Idul Adha sampai ngejelang hari terakhirnya Pancasila gitu. FYI, buat volume rata-rata hariannya, jadi sehari tuh mereka bisa ngangkut sekitar 149 ribuan orang. Hampir 150 ribu orang tuh diangkut sama kereta api nih sebaya muda. Karena kalau ngomongin libur panjang gitu kan, itu jadi momentum di mana itu kayak tinggi banget mobilitas masyarakat dari berbagai daerah. Dari DOP 1 sampai DOP 8 rame semua gitu. Bahkan kalau katanya VP Corporate Communication KAI Bu Ana Purba gitu kan, juga ngejelasin kalau pelanggaran kereta api selama periode ini tuh kayak lebih tinggi gitu. Jadi kayak nunjukin gimana kuatnya permintaan perjalanan masyarakat selama masa libur lebaran gitu. Bahkan di pertanggal 30 Mei kemarin di jam 10 pagi gitu kan, kereta api tuh ngecatetin buat penjualan tiketnya itu dari tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2026 itu ada lebih dari 1.200.000 tiket gitu, terutama buat wilayah Jawa sama Sumatera. Nah, Bu Ana juga ngerinci gitu kan, buat puncak angkutannya sih ada tanggal 26 Mei yang kurang lebih ada 214 ribuan orang. Terus ada 156 ribu pelanggan di tanggal 27 Mei dan di tanggal 28 Mei jadi 175 ribu orang yang naik kereta api. Nah, next buat volume baliknya sih, arus baliknya nih sebaya muda, itu ya kurang lebih ada di 191 ribu orang di tanggal 29 Mei dan puncaknya sih di tanggal 31 dan 1 Juni ya, ada di 149 ribuan orang. Wow, ini kayaknya orang-orang emang antusiasme banget ya naik kereta api. So, kalau kereta api, kamu tim yang kereta api apa deh? Coba sebutin nama kereta api kebanggaan kamu. Kalau aku sih Doho Penataran ya. Kalau kamu apa? Coba dong kasih tahu barengan sama lagunya Bruno Mars, Nothing Left.

0: Cantik, start with Kalimaya Baskara.
1: Halo, Mal?
2: Aisyah, alarm aku nggak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
1: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jumpscare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaya muda.
0: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

beneran sih nggak ada yang kesisa sebagai pemuda, karena kalau misalnya ngomongin nggak ada yang kesisa lagu Nothing Left ini kayak abis ditinggal sama orang yang disayang gitu, jadi kerasa kayak hidup aku kosong banget, lagi nggak ada sisanya gitu, karena semuanya udah diambil sama dia. Menurut aku sih wajar banget ya fase-fase yang ngerasa kayak gini gitu kan, apalagi kalau ngomongin Nothing Left dari si siapa nih namanya, si Bruno Mars ini ya, dia ada di posisi ke-9 Nothing Left, no, dia sebelumnya ada di posisi ke-9, sekarang dia udah naik ke posisi 7, which is udah naik 2 tingkat dan bertahan 3 minggu di kalimanya Most Wanted Hits. Nah kali ini kalau ngomongin soal cewek dan cowok ya sebagai muda, ngomongin soal matre-matrean gitu kayaknya gak ada abisnya gitu, karena buat kamu yang pengen tahu gimana sih definisi matre sesungguhnya, coba deh dengerin lagunya Sienna Spiro, Material Lovers, ini OST dari The Devil Wears Prada 2.

0: Forget the myth. Kill the music.
1: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
2: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
1: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
2: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.
3: Your daily motivation listen to Kalimaya Baskara FM.

Jadi, apakah di dunia ini ada orang yang matre? Sebagai cewek ya, daripada matre itu kayak mungkin orang-orang yang tidak sadar diri sih menurut aku gitu. Karena back again menurut aku tuh adalah orang-orang yang matre itu di mana mereka tuh sangat amat tidak sadar diri. Mereka tuh sebenarnya cuman mampu ngebiayain hidupnya sendiri ada di 10.000 satu hari. Tiba-tiba mereka menuntut pasangannya gitu, entah itu cewek atau cowok ya, pokoknya ngomongin matre, entah ini versi cewek atau cowok, menurut aku orang matre itu ketika dia tuh sehari cuman mampu ngebiayain hidupnya sendiri dengan uangnya sendiri 10.000, tapi berharap ke orang lain gitu kan, ke pasangannya bisa dibiayain sehari 100.000, tuh kayak menurut aku itu yang namanya matre gitu kan. Tapi gitu, ketika kamu misalnya sehari kamu sanggup ngebiayain hidup kamu sendiri dengan uang kamu sendiri 10.000 gitu kan, terus kamu dapat pasangan yang cuman mampu ngebiayain kamu 5.000 atau bahkan kurang dari 10.000, itu baru namanya gitu kan, kayak memandang harta tuh memang perlu banget gitu. Nah, kalau kamu, menurut kamu gimana sebelum udah ngomongin soal orang-orang matre gitu, tapi kamu pernah nggak sih diputusin sama orang matre ini sebelum udah, entah itu cowok matre atau cewek matre, rasanya tuh kayak kepotek-potek gitu kan. Coba dibuat kamu yang barusan patah hati dengerin lagu The Kid Laroi yang Pieces.

0: Play music.
1: Kamu kenapa ih? Kok kayak gak enak gitu mukanya?
2: Hah, lagi stres aja sih. Banyak yang lagi dipikirin.
1: Nih, coba dengerin.
0: Radio Kalimaya Baskara, solusi tepat buat healing tipis dan kabur dari realita.
3: Drop
4: the beats.
0: Raise the vibes.

Yuk kita lanjutin, eh bukan lanjutin sih, aku bakal ngingetin kamu lagi ya. Dari posisi ke 10 nih sebaya muda ada Without You dari Griffin featuring sama Avelo featuring sama Sasha Alekloun yang judulnya Without You. Di posisi ke 9 aku punya Tired Up dari Khalid featuring sama Love. Di posisi ke 8 ada Love for Girls dari Madison Beer. Di posisi ke 7 Nothing Left dari Bruno Mars. Terus nomor 6 kita punya Material Lovers dari Sienna Spiro. Dan buat kamu yang barusan patah hati, Potek berkeping-keping ditemenin sama lagunya Pia dari The Kid Leroy. Jadi kalau ngomongin patah hati tuh jangan lama-lama sebaya muda, jangan berlarut-larut. Biarkan patah hati tuh kayak cuman aku ya, kayak sekarang tuh bener-bener kayak patah hati tuh ku waktuin maksimal 3 bulan deh aku ngegalau itu orang gitu kan. Kayak pokoknya di atas 3 bulan aku udah gak boleh ngegalauin dia, dan aku udah bisa ngebecandain hubungan aku sama dia. Maksudnya ngebecandain tuh kayak bener-bener aku kalau awal putus gitu, aku tuh gak bisa banget. Kayak misalnya alasan aku putus dibecandain tuh aku gak bisa gitu. Kayak ngeguyonin itu gak bisa. Tapi ketika aku udah bisa ngebecandain itu, berarti tandanya aku udah bener-bener move on. Dan aku udah bener-bener kayak udahlah ya, emang ini hubungan sekayal itu gak bisa dilanjut. Jadi buat kamu yang habis patah hati barengan sama The Kid Leroy yang Pieces, terus abis itu lagi berbunga-bunga lagi, coba deh dengerin lagunya 50-50 featuring sama Waybird yang judulnya Say Yes. Daripada gitu kan kamu ngekode-kode terus abis itu yang dikode gak peka, langsung aja bilang yes aku mau sama kamu.

0: tum tum tum te. Ganti dong, masa dari kemarin gitu terus? Cobalah Jenny yuk.
1: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
0: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
2: Biar gak pusing, gak asin update tren viral dunia maya kamu, cuma di radio Kalimaya Baskara. Feel alive.

Eh, kamu tau gak sebenernya udah di Malang tuh ada loh kayak kafe yang bisa pinjem sepeda pancal, dan sepeda pancalnya tuh bukan yang sepeda yang kayak BMX atau yang sepeda gunung. Dia kayak bener-bener sepeda yang estetik, yang ada keranjangnya ala-ala di Kebun Raya Purwodadi. Kayaknya tuh bisa deh masuk salah satu wishlistnya kamu buat jalan-jalan nongki di Malang gitu kan. Dan jujur kalau minggu ini kalau ditanya info gitu kan, lagi gak ada info aku beneran, karena teman-teman aku itu lagi pada keluar kota semua. Jadi aku solo player di Malang, dan aku tipikal orang yang malas banget kalau solo player di malam minggu gitu kan. Aku bisa jadi solo player di hari-hari yang lain, tapi enggak kalau sama long weekend dan malming. Kayak mood aku apaan sih malming long weekend, aku solo player tuh malas banget. Jadi ketika temen aku bertanya adakah info, enggak ada info. Bukan temen aku yang tanya ke temen aku, coy ada info enggak? Waduh, skip dulu infonya, lagi enggak di Malang nih. Yah, rasanya tuh kayak sedih gitu, kayak ya masa iya aku sendirian solo player di Malang. So buat kamu yang hari ini ya, belum terakhir liburan sih, yang hari ini yang udah ada ngumpul di Malang, kamu mau pergi kemana nih barengan sama lagu ya Marshmallow yang ada di posisi ketiga, Where We Go.

Yang libur, yang dompetnya udah kurus, kering, kerontang gitu kan. Karena definisi akhir bulan, langsung 6 hari liburnya tuh jujur di situ sih dompetnya kerasa banget ya. Sebenarnya udah kayak, please ayo dong bertahan sampai awal bulan. Apalagi kayak bakal PR banget kalau kamu yang kantornya gajiannya itu misalnya tanggal 1-nya ada di tanggal merah, dan akan dibayar di tanggal gak merah, which is tanggal 2 atau 3. Semangat ya untuk terus bertahan dengan dompet yang kalau bisa teriak, please aku gak sanggup lagi. Tapi kalau ngomongin soal super-super long weekend ini ya, sebanyak mudah 6 hari dari mulai Idul Adha sampai ke hari lahir Pancasila, datang dari Jasa Marga Trans Jawa gitu kan, yang udah mastiin kesiapan layanan operasional buat semua jalan tol Trans Jawa gitu kan, buat ngeantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat di momen libur panjang ini. Bahkan nih aku dispil sama Antara News gitu kan, kalau katanya VP Corporate Secretary and Legal PT JTT Buria Marlinda itu bilang kayak, kita udah ngelakuin antisipatif nih lewat optimalisasi layanan lalu lintas, terus juga kesiapan petugas gitu. Jadi buat kamu nih sebagai pengendara yang baik gitu kan, tolonglah dicek lagi saldonya gitu, biar apa sih, biar gak terjadi penumpukan ya, walaupun ada petugas yang ngejaga gitu kan, tapi at least kita harus sadar diri gitu. Kalau misalnya udah tahu mau masuk tol, dilihat lagi nih saldonya cukup atau enggak. Jadi kayak biar sat-sat-sat was-was gitu. Tapi back again ngomongin soal jalan tol ini ya, sebaya mudah, jadi Jasa Marga tuh punya komitmen buat ngasih pelayanan terbaik gitu, terutama buat pengguna jalan selama libur panjang ini, karena punya potensi bakal ada peningkatan gitu kan, terutama buat kamu yang ke daerah wisata, terus juga yang mau balik kampung gitu. Jadi mereka benar-benar mastiin kesiapan gardu transaksi di gerbang tol utama, khususnya nih yang ada di beberapa ruas tol yang emang sering gitu kan punya potensi peningkatan volume lalu lintas, contohnya Jakarta Cikampek, Palimanan Kanci, Batang Semarang, Semarang ABC sampai Surabaya Gempol sebaya muda. Nah, aku yang sering banget melewati Surabaya Gempol, iya gitu kan. Apalagi kalau udah musim liburan ditambah dengan truk-truk gandeng dan angkutan bermuatan itu bener-bener yang kayak, please lah jangan macet lah. Apalagi sampai ke Japanan ya, pusat-pusatnya tuh adalah di Japanan, kamu tuh bener-bener yang kayak diuji kesabarannya. So buat kamu yang ada di tol-tol yang aku bilang tadi, Palimanan Kanci, Batang Semarang, Semarang ABC sampai Jakarta Cikampek, mana ruas jalan tol mana gitu kan yang jadi titik kalian tuh diuji coba kesabaran. Yang menurut aku ya, Surabaya Gempol tuh ada di Japanan. Nah, kalau kamu di mana, coba dong kasih tahu aku.

0: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Bang, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kalimaya Baskara.
2: Kalimaya Baskara on the phone.
3: Wow, kita udah ada di posisi kedua. Sebenernya aku bakal ingetin lagi ke kamu ya. Posisi 5 kita punya Pieces dari Decade Leroy. Di posisi keempat punya Sayas dari 5050 featuring sama Weber. Terus di posisi ketiga kita punya Where We Go dari Marshmello featuring sama Thomas Red. Dan barusan banget di posisi kedua ada My Everything dari Sony Tenet. Jadi kalau ngomongin soal lagu My Everything ini kan cover dari Ariana Grande nih. Sebenernya muda dan kita udah ada di penghujung banget. So, aku bakal ucapin selamat buat lagunya Charlie Puth Reply This yang udah jadi pemenang Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini. Dan buat kamu nih sebaya muda yang udah gak sabaran, kira-kira ya lagu Indonesia ada new entry apa aja. So, stay tune terus and this is a special song for you, Charlie Puth Reply To This.

0: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalimaya sekarang.
1: Duh, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
2: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
1: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?
0: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalimaya.

Yuk, yuk, yuk, waktunya masuk ke Indonesian Hit Single Sebaya Muda. Dan di ruang tunggu pertama, ini lagunya tentang trio yang isinya patah hati mulu ya. Kayaknya aku hampir belum pernah nemuin lagunya Wijaya Aktis tuh yang kayak jatuh cinta ke bagian cintanya gitu. Karena pasti ke bagian jatuhnya mulai dari pemain lama gitu kan. Kayak antara pawang ketemu sama pelatih. Terus abis itu juga tiada patah hati yang sembuh di satu dan dua hari. Dan kali ini masih juga ke bagian jatuh cinta, ke bagian jatuhnya. Kali ini barengan sama Arsy Widianto, ini adalah Cinta. So check this out.

0: Good vibes begin with. Begin with. Good music.
1: Heh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
2: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
1: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?
0: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.
3: Gimana, apakah sudah puas dengan suaranya Ardhito Pramono nih sebagai muda gitu kan? Karena Doi kan jadi salah satu member dari Wijaya Aktis ya. Sebenarnya Wijaya Aktis tuh Wijaya Aktis atau Wijaya 80 sih? Coba dong kasih tahu aku pronouns yang benar dari Wijaya Aktis tuh apa. Nah, kalau gitu kan barusan kita dengar lagu Ini Adalah Cinta, di mana hati deg-degan bertanya-tanya apakah dia cinta atau enggak ya sama aku. Tarik ulur sebagai muda. Udah chat Indo belum Kak Adip? Udah dong, aku baru aja masuk ke ruang tunggu pertama tadi. Lagunya Arsy Widianto featuring sama Wijaya Aktis, yang Ini Adalah Cinta. Next, ruang tunggu kedua buat kamu yang lagi patah hati, lagi momen dimana merasa kenapa semua ini terjadi padaku, terus lagi sedihnya tuh yang kayak sedih banget. Coba deh kamu dengerin lagu Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Bayangin gurun bisa hujan sesakit itu boy, ditinggal sama kamu.

0: Hari baru, semangat baru. Barengan Parmaya Baskara.
1: Hai, selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
2: Ready warna hitam, Mbak?
1: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Sek, tak googling dulu stoknya.
0: And new hits tunes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kayaknya sekarang mentang-mentang ada di pengakhir musim hujan ya, banyak banget lagu-lagu yang temanya hujan. Kalau tadi Juicy Lucy yang gurun hujan, kali ini datang dari It Gitaf dengan lagu yang temanya adalah perjuangan, pengakuan, dan juga tentang gimana sih rasanya struggle hidup. Nah, buat kamu yang lagi ada di momen struggle, karena semua orang tuh punya struggle-nya masing-masing ya. Entah menurut kamu dia tuh lagi gak struggle loh hidupnya, tapi menurut dia, dia lagi struggle. Jadi buat kamu yang merasa sendirian ditemanin, bukan merasa sendirian karena gak ditemanin di saat di posisi struggle, coba dengerin lagu terbaru dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. At least kamu tuh kayak walaupun lagi struggle, lebih memilih untuk berusaha daripada menyerah. So give applause buat diri kamu sendiri.

0: Eh, sorry kak.
1: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-laparnya.
0: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
1: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan.
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Yaudah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi. Keep calm, turn up the music.
3: Yuk bacain chart dulu supaya mudah. Kita mulai dari ruang tunggu pertama ya. Kita punya Ini Adalah Cinta dari Arsy Widianto featuring sama Wijaya Aktis. Di ruang tunggu kedua aku punya Gurun Hujan, Juicy Lucy. Di ruang tunggu terakhir nih, ketiga, aku punya Di Bawah, apa nih, Berusaha Di Bawah Hujan punya Iggy Gitaf. So next kita mulai masuk ke chart di posisi ke-10. Ini adalah momen dimana ketika kamu dikasih mixed feeling dan akhirnya kamu tersadar bahwa kamu harus tegas dengan hubungan ini. Kayak ini hubungan mau dibawa kemana ya, endingnya mau diapain nih. Pasti akan muncul kata-kata apa. Coba deh kita hitung 1-3, jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadinya kita ini apa? Ini adalah ketika kamu menanyakan jadi kita ini apa. Di situ adalah momen dimana pada akhirnya bisa lanjut atau berhenti sampai di situ juga gitu. Kalau berhasil bakal dibilang ya udah kita pacaran sekarang, atau kalau nggak berhasil nggak ada jawaban, atau nggak gitu dijawab kita cuma temen, atau nggak gitu di ghosting. Udah itu. Jadi kalau kamu gimana? Apakah sudah mulai tersadar kayak hubungan yang tarik ulur ini dan hubungan yang nggak jelas ini dengan orang bingung itu, apakah mau dibawa kemana? Dibawa pacaran, apa dibawa nikah, atau dibawa kayak cuman main-main aja barengan sama Faith? Kita ini apa?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Samina mina waka waka kenapa yang aku apa lagunya itu padahal ada lagunya Lisa yang Goals terbaru nih sebaya muda. Tapi kalau ngomongin soal lagu Samina mina, aku akan ngebahas soal World Cup ya sebaya muda. Kalau sebelumnya aku udah ngasih tahu kamu profile stadion yang dipakai gitu kan buat first match ya kalau nggak salah dia ada di Amerika di mana ya, lebih tepatnya aku lupa namanya, itu aslinya adalah Stadion Mercedes-Benz ya kalau nggak salah, akhirnya harus diganti nama karena alasan komersil gitu kan. Dan kali ini juga datang dari Stadion BMO Field dengan alasan sponsor akhirnya diganti jadi Stadion Toronto, jadi salah satu stadion yang bakal dipakai di Pildun 2026 dan bakal jadi laga pertama di Kanada. Dan kalau katanya Branda kalau katanya si Antara News bilang stadion multifungsi ini ada di Toronto di Ontario Kanada itu bakal jadi pembuka di Kanada ya sebaya muda, punya kapasitas 45.000 orang dan baru aja dibuka di tahun 2007. FYI, stadion ini juga udah pernah ada 9 match pertandingan Piala Dunia ya, salah satunya Piala Dunia U17 tahun 2007, terus juga perempat final, semifinal dan finalnya. Terus juga kalau ngomongin si Stadion Toronto ini juga sempat jadi pertandingan Piala Dunia U20 Putri ya 2014, terus Piala Emas CONCACAF 2015, Piala Emas CONCACAF 2023. Jadi stadion ini kayak udah emang berkas internasional gitu. Jadi kayak gak kaget lah Stadion Toronto ini buat jadi tuan rumah pemain-pemain Piala Dunia nih sebaya muda. Dan FYI lagi nih, stadion ini juga jadi kandang klub MLS Toronto FC gitu kan, dan juga jadi tempat cabang olahraga lainnya mulai dari American Football, Lacrosse, Rugby sampai ke Hockey. Dan juga stadion ini tuh cuman pernah sekali doang yang ngegelar konser, waktu itu ada band rock progressive Genesis di tahun 2007. Jadi selama Pildun 2026 ini Stadion Toronto itu bakal ada 6 pertandingan, jadi ada 5 fase grup dan 1 babak 32 besar. Nah buat jadwalnya startnya dari tanggal 13, 18, 21, 24, 27 sama yang terakhir di 3 Juli. Jadi dari tanggal 13 sampai 27 ini ada di bulan Juni, dan yang terakhir di 32 besarnya ada di bulan Juli. So gimana nih sebaya muda, kamu udah tahu belum akhirnya bakal nonton di stadion mana? Kasih tahu aku barengan sama lagunya Kesha Lefronka, Aku Bukan Dia.

0: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus.
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.
2: Kalimaya Baskara FM.
3: Nyesek sih emang, bayangin ya kamu udah pacaran gitu, ternyata pacar kamu masih belum selesai sama masa lalunya dan acting seolah-olah dia tuh udah move on, seolah-olah dia udah ngelupain, tapi ternyata semua hal dari A sampai Z yang kamu lakuin berdua itu cuman ngulang kenangannya dia sama mantannya. Wah, kalau aku sih bakal ngamuk banget ya, sebayang udah sengamuk lagunya si Keisha Lefronka yang judulnya Aku Bukan Dia gitu ya. Ini sejenis kayak lagunya Joji ya, Glimpse of Us. Itu kayak, sumpah itu ngeselin banget sih lagu itu. Kayak bener-bener kok bisa sih kamu memulai sama orang baru tapi kamu masih belum selesai gitu loh. Nah, dan anehnya lagi kalau kamu belum selesai sama yang lalu, kenapa gak kamu perjuangin? Malah kamu memulai dengan orang baru. Jadi menurut aku daripada kamu harus mulai sama orang baru, mending kamu perjuangin deh si orang di masa lalu itu sampai kamu bener-bener capek, baru kamu bisa mulai sama orang baru. Janganlah belum selesai berjuang sama yang dulu, masih belum move on, so

0: Baskara FM, lighting up your hope.
1: Sarangeo. Hah? Bukan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
2: Mbak, yang betul itu annyeonghaseyo.
0: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yuk, aku mau reminder lagi ya posisi chartnya. Tadi lagu Senang Dengar Suaramu Lagi OST dari Dylan ITB 1997, Ariel Noah featuring sama Raisa ada di posisi ke-8.

harapan. Dan kali ini buat kamu yang masih ngerasa bahwa masih ada harapan kok sama hidup kamu, masih masa depan tuh masih cerah banget walaupun buram, tapi aku yakin buat ngejalaninnya. So di nomor 7 ya, kita punya Senandung Harapan dari Feby Putri featuring sama Noh Saleh.

0: Cuma di Kali Maya Baskara.
1: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
2: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
1: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
3: Kali Maya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.
0: Mutanti Drop, lagu anti flow. Cuman di Radio Kali Maya Baskara.
4: Makin deket ke posisi 5 nih sebaya muda. Kalau tadi gitu kan kita udah ada di lagu Senandung Harapan Feby Putri ya. Dan kali ini lagunya tuh datang dari si yang paling punya lagu sedih gitu. Kenapa? Karena kalau kataku Lyodra tuh lagu sedihnya tuh selalu bisa masuk ke dalam relung hati yang paling dalam banget. Aku gak tahu kenapa ya, tiap kali Lyodra nyanyi tuh kataku satu tetesan air mata tuh pasti akan muncul gitu. Saging gitu kan lagunya Lyodra ini emang benar-benar relate banget. So Lyodra, abis ini kita punya lagu Pura-Pura yang ada di posisi ke-6. Dan buat kamu yang ada di hubungan pura-pura, kata aku mending kamu stop aja gitu kan. Karena kamu bukan Lyodra yang kalau galau bisa diuangin. Jadi mending daripada kamu galau-galau doang, bikin sakit hati, bikin jadi kurus, mending putusin aja lah hubungan yang udah gak sehat itu.

0: son of your day kali Maya.
1: Kalau cinta-cintaan boleh dicurangin sebagai muda, kalau cinta-cintaan it's okay lah kamu mencurangi dan gak sportivitas. Tapi kalau ngomongin soal olahraga, sportivitas tuh nomor satu banget, gak boleh ada curang-curangan. Dan kalau di dunia lagi rame sama Pildun, tenang-tenang, kita juga masih ada agenda bola-bola. Tadi tuh banyak banget nih sebagai muda yang bilang Arsenal sama PSG gitu kan. Siapa tadi yang menang, Arsenal ya atau PSG yang menang gitu. Dan agenda perbolaan itu gak cuman berhenti sampai di Pildun, terus juga di UEFA, tapi juga di Piala Asia U20. Dan kali ini kalau katanya si Antara News gitu kan, timnas U20 Indonesia yang masuk ke dalam grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Cina itu setelah undian yang dilakukan sama AFC di AFC House KL, akhirnya gitu kan gabung barengan sama juara bertahan Australia, terus habis itu Malaysia, Laos, dan juga bakal jadi tuan rumah buat kualifikasi di grup ini. Jadi kalau aku lihat dari lamannya AFC di hari Minggu ya, Indonesia tuh bakal ada di laga pertama babak kualifikasi tanggal 31 Agustus ngelawan Malaysia, terus ada di tanggal 3 September ngelawan Laos, dan ditutup tanggal 6 September ngelawan Australia. Jadi kalau ngomongin babak kualifikasi ya, 8 juara grup A sampai H dan 7 runner up terbaik lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina dari tanggal 24 sampai 10 April tahun depan gitu kan. Jadi AFC tuh ngenalin sistem promosi dan degradasi di babak kualifikasi kali ini, di mana tim terbawah dari 8 grup degradasi ke development phase yang berisi 3 grup. Nah, nanti ada 3 juara dari 3 runner up grup di fase ini bakal promosi buat ngikutin babak kualifikasi Piala U20 edisi berikutnya. Jadi kalau sebelum mainin babak kualifikasi Piala Asia U20 2027, tim bakal bermain di turnamen ASEAN U19 Boys gitu kan, di Championship 2026 di Medan Sumatera Utara tanggal 1 sampai 13 Juni nih. Sebaya muda, jadi Indonesia tuh bakal jadi tuan rumah bertahan gitu kan di grup A barengan sama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. So, semoga aja Indonesia U20 kali ini maju sampai ke Cina ya, sebaya muda.

0: Feel the frequency. Morning Bus only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
2: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran Radio Kalimaya Baskara, Kapten.
3: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?
4: Kalimaya.
5: Kalimaya.
6: Kalimaya.

yuk sebenarnya udah ngelanjutin lagi gitu kan. Barusan kita ada Senandung Harapan Dedi Febi Putri featuring Noh Saleh yang ada di posisi ke-7, terus juga Pura-Pura di posisi ke-6, dan di posisi ke-5 kita punya Mungkin di Depan Buram. Nah, kali ini adalah lagunya featuring cewek sama cowok, sama-sama anak idol, tapi kayaknya beda generasi deh. Kayaknya duluan yang Roni, baru Vanessa ya. Roni ini kayak satu geng sama Salma, kalau Vanessa ini satu geng sama Kenris dan juga sama Sabrina ya, sebaya muda. Jadi mereka collab gitu lintas anak idol dengan lagu yang Juliet Akan Terulang. Dan kalau ngomongin lagu ini tuh adalah dimana momen kamu tuh gak mau ngulangin lagi kisah cinta yang kayak gini, dan hubungan ini benar-benar udah ada di ujung, gak bisa lagi diselamatin, gak bisa lagi dibawa mundur, gak bisa dibawa maju, gak bisa. Yang bisa adalah berhenti sampai di sini dan gak mau keulang lagi. So this is special song for you, Vanessa Zee featuring Roni Paruliam, Tak Akan Terulang.

next nih sebaya muda gitu kan. Kalau tadi kita udah galau-galauan bareng sama lagunya Vanessa Zee featuring Roni Paruli yang takkan terulang, kali ini di posisi ketiga aku punya lagu yang cocok banget buat kamu yang matanya minus, yang punya miopi gitu kan, yang bermata empat, yang gak kelihatan dari kejauhan gitu, kayak tidak bisa mencium hubungan yang tidak jelas, yang kayak matanya gak tajam buat buat menelaah dan meneliti bahwa hubungan ini akan menjadi hubungan kebingungan duniawi. So buat kamu, lagunya Bernadia, Rabun Jauh, ada di posisi nomor 3.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun, Multi Talent University.
1: Bareng Radio Kalimaya Baskara, bikin hari kamu lebih berwarna dan makin hype abis. Radio Eye Care. Mulai sekarang, Radio Eye Care.

Makin deket ke posisi pertama ya sebagai muda, jadi aku bakal reminder kamu dari ruang tunggu pertama ya. Kita punya Ini Adalah Cinta dari Arsi Widianto. Di ruang tunggu kedua aku punya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Dan ruang tunggu ketiga aku punya Berusaha di Bawah Hujan, punya Igitaf. Next di posisi ke-10 aku punya Faith yang judulnya Kita Apa. Terus juga di nomor 9, Aku Bukan Dia dari Keisha Lefronka. Di posisi ke-8, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring sama Raisa. Next, posisi ke-7, Senandung Harapan dari Feby Putri featuring Noh Saleh. Di posisi ke-6, Pura-Pura dari Liodra. Dan kita udah masuk ke top 5 ya. Jadi di posisi ke-5, aku punya Mungkin di Depan Buram dari Igitaf. Di posisi ke-4, Tak Akan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Di posisi ke-3, Rabun Jauh dari Bernadia. Dan di posisi ke-2 kali ini adalah Kunci dari Sebuah Hubungan Yang Langgeng, tuh dimana harus saling nurunin ego gitu kan, mengerti satu sama lain. Jadi kayak kamu percuma kalau egonya diturunin terus saling mengerti tapi gak mau saling maafin, kan kayak aneh banget ya, tetap ada yang ngejundel di hati kamu. So buat kamu yang lagi ada di fase-fase up and down hubungan barengan sama lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: music,
1: everything. Scroll sosmed emang asli bikin nyandu, tapi kalau keseringan bisa bikin brain rot loh. Radio Aiker. Biar kamu tetap bisa kreatif maksimal, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.
2: Music made to move,
0: to move.
2: You.
3: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
4: Wah, wah, wah, gak kerasa kita udah ada di akhir segmen banget Kalimaya Most Wanted Hits. Bayo muda, karena aku udah ngasih tahu kamu ya 15 lagu international hit singles ditambah 13 lagu dari Indonesian hit singles yang semuanya udah bisa kamu request di next program, di program request 12. Abis ini banget jam 12 siang sama aku lagi gitu kan. Jadi buat kamu yang udah penasaran, yang udah kepo, boleh banget. Aku bakal reminder kali ya dari new entry yang ada di international hit singles. Yang pertama ada Heaven and Hell, jadi Wave to Earth, yang dari Dan and Shy. Terus ada Infinity 123 dari December 10th. Ada Miss You dari Henry Moody, dan juga Repeat It dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Nah, kalau di ruang tunggunya nih, ada Ini Adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis, Gurun Hujan, Juicy Luisi, Berusaha di Bawah Hujan, It Gift Up. So itu tadi adalah 8 new entry yang bisa kamu request di the next program. Dan gak kerasa banget aku harus ngumumin pemenang minggu ini ya di Indonesian Hit Singles. Jadi clue-nya adalah laki-laki ini sempat berkacamata, terus juga ikonik dengan kacamatanya, dan baru aja ngeluarin album terbaru di akhir tahun 2025. So, supaya muda, waktunya aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah seru-seruan di program Kalimaya Most Wanted Hits edisi 31 Mei 2026. Ketemu lagi barengan sama aku di edisi bulan Juni pastinya di Kalimaya Most Wanted Hits lainnya. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. And this is the winner of Indonesian Hit Singles and Afghan, silahkan.

Mr. Eddy berkata, bukan makanan aja yang harus memiliki gizi yang seimbang, tapi hati ini perlu penyeimbang. Penyeimbangnya ya kamu.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Like this. The best mix, mix. Today's best mix. Kalimaya Baskara.
2: Here we go. Yeah, here comes another hour of today's hit music.
3: Here's the tune.
4: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
5: Hah, kelasnya udah selesai.
4: Udah, kamu tidur sih.
5: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya.
4: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau gak ngantuk ya lapar, bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12, bisa bikin mood anti drop pakai lagu-lagu anti flop setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang, only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin
6: Kalimaya Baskara, your favorite station.
0: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Udah jam 12 siang, waktunya jam rawan kamu dibikin makin waspada. Kenapa emang waspada? Soalnya waspada keskip sama lagu-lagu enak dari Kalimaya Baskara FM. Dan juga jangan sampai kamu ketinggalan request. Amanin playlist kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Jadi aku bakal tunggu requestan-requestan kamu di siang hari ini sampai nanti jam 2 pastinya.

0: kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tune.

0: Kalimaya Baskara.
1: Simpen dulu sedihnya, simpen dulu nangisnya sebaya muda. Soalnya ini the last weekend gitu kan. Karena hari Senin tuh kayak udah bukan weekend lagi. Jadi kayak the last long weekend, kamu mau pergi kemana? Dan jujur li hari ini temanya juga itu ya. So buat kamu yang pengen join boleh banget sambil request lagu gitu kan. Jadi pecah telur nih. Pertama request lagu datang dari kamu yang request lagunya Ariana featuring sama The Weeknd, Save Your Tears. Cocok banget, jadi buat kamu yang sedih, galau, gundah, gelisah, apapun itulah, ditahan dulu, simpan tangisannya buat another day. Karena kita harus happy-happy di hari Minggu ini. Anyways ya, ngomongin soal yang happy-happy, sebaya muda aku bakal kasih kamu berita happy-happy datang dari The All American Rejects gitu kan, yang akhirnya comeback dengan album kedua setelah 14 tahun. So, kalau ngomongin The All American Rejects, mereka punya albumnya dikasih judul Sandbox gitu kan. Nah, kamu udah penasaran kan bakal ada apa aja materinya?
2: Halo Akmal, sibuk gak?
3: Enggak sih, kenapa?
2: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
3: Oh aman kok, nanti aku kirimin secepatnya ya.
2: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau ngomongin soal materi dari banyaknya musisi yang comeback, entah itu manca atau Indo ya, sebenarnya muda yang punya temanya tentang back to ke masa muda, kalau bisa balik ke masa muda gitu kan, apa yang mau kamu lakuin, mana sih yang paling ngeklop banget di kamu nih sebagai muda? Kalau aku sih lagunya yang Dumb Broke High School Kids, punyanya siapa ya, Khalid atau punyanya siapa sih ya, kok mendadak aku jadi lupa gitu. Karena buat kamu yang lagi ada di proses dimana pendewasaan, terus juga cari identitas dan juga udah mulai bergeser ya dari yang remaja ke dewasa, dewasa menjadi lebih dewasa lagi. Nah, cocok banget dengerin album terbarunya dari The All American Rejects gitu kan, yang comeback dengan ngerilis album terbaru yang dikasih judul Sandbox. Nah, kalau katanya Kreatif Diksi, lagu ini ada 12 lagu yang benar-benar nge-explore tentang masa muda, proses pendewasaan, cari identitas, sampai tantangan gitu. Karena kayaknya gak mungkin hidup tuh gak ada tantangannya, because life is never flat. Jadi kalau ngomongin Sandbox ini, benar-benar jadi babak baru gitu kan, buat band yang dikenal dengan lagu-lagu hit, contohnya Gives You Health atau Dirty Little Secret. Dan buat diproduserinnya kali ini, ada yang bisa nebak gak siapa yang ngeproduserin?

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Yuk amanin playlistnya supaya mudah, karena abis ini aku bakal bacain request part 2 ya. Dan kalau ngomongin album dari The All American Rejects, ini tuh diproduserin sama Tyson Richards gitu kan, dan juga diproduserin sama Nick Wheeler dan juga Scott Cizek. Jadi kalau ngomongin album ini kayak nampilin sisi The All American Rejects yang lebih mateng gitu kan, tapi tetap mempertahankan karakter musik yang selama ini disuka gitu. Jadi kalau katanya Tyson sih bilang Sandbox itu lahir dari refleksi pribadi gitu kan, tentang gimana sih proses perjalanan hidup damai sama masa lalu gitu. Jadi Tyson tuh bilang kalau album itu buat jadi ruang gitu kan, buat memahami tentang perubahan yang terjadi di hidup gitu, dan ngehadapin kalau dunia tuh jalannya cepet, gak bisa kamu cuma di situ-situ aja gitu. Dan kalau ngomongin si Sandbox ini ya, udah ngumpulin lebih dari 22 juta streaming global di semua platform digital gitu kan. Dan juga album ini ngecatat lebih dari 250 ribu pre-save di Spotify dan 32 ribu pre-save di Apple Music. Jadi kalau ngomongin popularitasnya, The All American Rejects ini masih ada banget gitu kan, dengan ngeraih 11 juta pendengar bulanan di Spotify. Jadi kayak paling tinggi di 10 tahun karirnya mereka gitu. So gimana nih sebagai muda, apakah kamu juga bakal nonton tournya mereka yang judulnya House Party Tour?

0: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama, tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel, spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket Sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pax, sampai paket Super Sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pax. Hotel Festive Park, tinggal pilih sesuka hati. FYI ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah Jembatan Layang. More info klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurParkGroup. Tourism Service Center, jaganya liburan hemat.
1: Udah jam 12. Waktunya request 12.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Agenda persepak bolaan duniawi ini banyak banget sebenarnya, udah nggak berhenti sampai di FIFA World Cup. Ada lagi yang namanya AFF, ada lagi yang ini, yang itu. Bahkan tadi ada U20, sekarang U19. Jadi nih aku di-spill sama Antara News gitu kan, kalau Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution tuh bilang kalau lapangan Stadion Teladan Medan tuh udah siap dan layak banget buat dipakai Piala AFF U19 dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2026. Bahkan Pak Bobi juga bilang ya kalau lapangan tuh udah oke, tapi infrastruktur pendukung contoh kayak toilet, akses dan lainnya tuh emang masih belum sih. Dan itu tentang masalah keamanan buat penonton, bukan masalah lapangan. Beliau juga bilang gitu kan kalau pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga ngedukung penuh ya keputusan PSSI buat ngepake venue ini gitu. By the way, turnamen internasional ini diikutin sama 11 negara Asia Tenggara plus Australia. Jadi kalau ngomongin Stadion Teladan Medan itu masuk ke grup B gitu kan, yang diisi Thailand, Malaysia, Singapura sama Brunei. Nah, kalau stadion utamanya itu ada di tempatnya grup A nih, ada Indonesia, Vietnam, Timor Leste, Myanmar, dan Stadion Madia Athletic Venue itu buat di grup C, isinya Australia, Kamboja sama Filipina. Kalau katanya ketua pelaksana tugas ASPROF PSSI Sumut ya, Pak Arya Sinulinga itu bilang kalau ada dua opsi sih buat pemanfaatan Stadion Teladan selama turnamen ini. Yang pertama, ngejadiin stadion ini sebagai latihan tim peserta. Dan opsi kedua, Stadion Teladan bakal dipakai buat jadi venue pertandingan tanpa penonton. Jadi sampai sekarang masih belum ada keputusan sih tentang dua opsi itu ya. Jadi serendah-rendahnya bakal jadi tempat latihan. Jadi benar-benar dimanfaatkan lah. Jadi kalau ngomongin Piala AFF U19 2020 ini bakal dibuka di Stadion Utama Sumatera Utara di Kabupaten Deri Serdang di hari Senin tanggal 1 banget besok pas hari kesaktian Pancasila nih Sebaya Muda. Dan buat laga pembukanya sih ada Vietnam versus sama Timor Leste jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terus abis itu ntar tuan rumah Indonesia ngadepin Myanmar di jam 8 malam. Wah, semoga aja Indonesia bisa menang nih di atas Myanmar.

0: Special Beats Harimaya.
1: By the way, bacain request Sabi kali ya, sebaya muda. Jadi ada kamu yang request lagunya Salma Salah Sabil Hacu, Mahen Menyala, terus juga lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya, Katy Perry, The One That Got Away, terus juga kamu request lagunya Change, Lama-Lama Gila, terus juga request lagunya Ziva Magnolia, Pilihan Terbaik. So buat kamu yang pengen request lagu, amanin playlistnya di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan terus kalau kamu mau dengerin Radio Kalimaya di mana sih, Div? Caranya gampang banget, kamu buka Radio Garden Noise atau sonara.id, atau kamu boleh banget ke Safari dan Google di HP kamu dan komputer atau laptop kamu atau gadget kamu. Kamu search aja Kalimaya Baskara FM, nanti bakal ada platform-platform radio online mana gitu kan yang bisa kamu pakai gitu. Jadi kayak banyak pilihannya. Jadi enggak ada alasan gak bisa dengerin aku di Radio Kalimaya Baskara FM. Karena kalau gak ada kamu, kayaknya aku lama-lama bisa gila deh sebenernya. Udah kayak lagunya Change.

0: Kalima ya Baskara, only for you.
1: Kalau lagi happy tuh bawaannya kayak pengen lagi-lagi dan lagi sebaya muda. Entah itu lagi karena kamu lagi makan enak atau lagi ada di momen liburan kayak long weekend gini ya. Rasanya kayak masih pengen lagi-lagi-lagi dan lagi, gak pengen udahan gitu. Kalau misalnya lagi happy-happy. Sama kayak lagunya Becky Hill nih, sebaya muda yang bakal jadi era terbarunya DI lewat lagu yang judulnya More More More. By the way, Creative Dix tuh nge-spill kalau lagu ini itu jadi lagu kedua yang bakal dimasukin ke album gitu kan. Jadi DOI itu bakal ngelis album dan lagu pertamanya yang udah dirilis adalah Hands On Me. Jadi kalau ngomongin lagu More More More gitu kan, si Becky Hill ini kayak bener-bener nyorotin tentang tekanan batin dan rasa gak pernah cukup gitu. Terutama kayak haus banget akan ilmu, haus banget akan sukses. Nah tapi apakah kehausan akan sukses dan haus akan sesuatu yang gak pernah cukup versi Becky Hill di lagu More More More ini dengan versi In A Good Way atau In A Bad Way? Mari kita cari tahu.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Masih mau nunggu sebagai hewan muda kayak lagunya Raisa, apalah arti menunggu, kayak percuma banget kamu nunggu berharap dia mungkin bakal noleh ke kamu, berharap dia mungkin bakal peka ke kamu, tapi yang ada gitu kan sama sekali gak ditoleh gitu. Jadi kata aku, daripada kebanyakan nunggu, mending kamu bergerak gitu kan buat putusin kamu mau maju sama dia atau cuma nyimpen perasaan kamu aja. Tapi kalau kamu memilih untuk nyimpen perasaan, udah dianya gak usah ditunggu gitu. Dan back again ngomongin soal more-more-more-nya Becky Hill nih sebagai muda. Jadi kalau secara konsepnya lagu more-more-more ini tuh kayak lagu satir sih sebenarnya. Dan itu kayak asal-muasal lagu more-more-more ini ya dari pengalamannya dia sendiri. Jadi ngegambarin dimana musisi tuh bakal terus kayak berpacu gitu ya, kepengen punya banyak inovasi gitu kan. Tapi di sisi lain dengan segudang ambisi, mereka tuh juga ngerasa kewalahan, ngerasa capek, ngerasa over dan ngerasa akhirnya lost spark gitu. Di sini juga Becky Hill bilang kalau lagu ini sebagai angry Becky moment, di mana dia tuh lebih milih buat banyak bicara daripada nyanyi gitu kan. Jadi lagunya sendiri tuh kayak seolah dia tuh lagi dialog gitu loh. Jadi kayak enggak full lagu, tapi dia ngerasa ya ada momen di mana aku tuh kayak marah banget, kayak masa muda aku tuh kayak jiwa-jiwa muda aku yang egonya tinggi tuh kayak kesenggol banget gitu. So, gimana nih sebagai muda, apakah kamu udah enggak sabar buat album studio ketiganya si Becky Hill yang dikasih judul Rebecca yang bakal dirilis 25 September tahun ini?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Akhir bulan banget sebenarnya, udah gak kerasa besok udah tanggal 1 Juni gitu. Nah, apa nih yang udah kamu rasain sekitar 5 bulan di tahun 2026? Apakah kamu merasa kayak jadi yang lebih baik? Mungkin ngerasa kayak, wah gila sih tahun 2026 ini di bulan segini, bulan kelima aku ngerasa kayak gini, kayak gitu. Boleh banget kamu curhatin gitu kan, sampai nanti jam 2 siang boleh banget. Iya, abis ini aku bakal bacain Jujurly juga. Jadi temanya Jujurly hari ini adalah your last long weekend ini bakal kal nge-spend habisin waktu di mana. Langsung aja join di live TikTok aku, boleh di @kalimaya_malang, di Instagram aku juga sama kayak di IG nama di Instagram aku juga sama kayak di TikTok, namanya di @kalimaya_malang, atau swipe story terakhir aku di WhatsApp di 0822 622 3021 barengan sama lagunya Adele, Easy on Me.

0: Mau curhat, tapi nggak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tuned.
1: Yo yo yo, masih di 102,1 dan masih barengan sama aku Hitsmaker Diva yang pastinya bakal nemenin hari kamu yang kurang garam, kurang minyak, kurang micin. Aku bakal jadi plus satu kamu gitu kan di program Jujurly. Dan seperti biasa nih, Jujurly itu bakal ngasih tahu kamu gitu kan tentang pertanyaan-pertanyaan duniawi yang kayak suka ditanyain tapi kamu takut buat nanyain. Nah, kali ini aku kepo banget tentang last weekend kamu gitu kan, bakal kamu abisin kemana. Jadi kalau katanya Devi, dia bilang mau bersih-bersih rumah. Wah iya sih, emang part paling menyebalkan ketika rumah ditinggal lama tuh adalah kayak debu-debu. Dan kayak gak tahu kenapa ya, pas sebelum ditinggal rumah itu kayak bersih, pas abis ditinggal gitu kan rumah tuh kayak ada aja gitu kan, kayak tiba-tiba kayak kotor. Jadi kayak capek, terutama habis nyuci-nyuci baju tuh adalah momen yang paling cupeks gitu kan. Tapi sebenarnya nyuci sekarang udah bisa kebantu sama laundry sih. Kalau kamu yang tipikal orang yang laundryan. Terus kalau katanya Mawar, dia bilang, aku sih lebih suka me time ya di akhir liburan. Wah ini enak juga nih. Kayak kamu pernah gak sih bayangin kamu udah ketemu dengan banyak orang, it's time to recharge lagi dengan kamu me time. Terserah kamu sih me time dengan model kamu jalan-jalan ke mall kek, atau kamu diem di rumah sendirian, it's okay banget. Terus kalau katanya Hira, dia bilang, aku lebih suka kak di rumah aja, jadi gak kemana-mana, Div. Oh, jadi waktu weekend yang hampir semingguan ini liburnya, kamu ada di rumah aja, gak apa-apa sih. Karena di rumah aja juga capek gitu sebagai muda. Capek mungkin karena bersih-bersih dan lain juga sebagainya. Terus kalau katanya Ayah, dia bilang dia lebih suka kak ngabisin waktu jalan-jalan. Wah ya enak juga sih ngabisin sisa-sisa terakhir dengan jalan-jalan. Noni dia bilang istirahat aja deh katanya gitu. Yaps, adalah benar istirahat gitu, karena capek habis jalan-jalan keliling-keliling. Selain capek dompet, capek fisik, jiwa dan raga semuanya. Gak tau kenapa ya, kayak pas hari terakhir liburan tuh bener-bener rasa badan tuh sakit-sakit semua, capek. Kayak tiba-tiba masuk angin lah, tiba-tiba pegelinu lah, ada aja di penyakitnya. Padahal waktu liburan kemarin itu gak apa-apa. Nah buat kamu yang penasaran kenapa tuh, nanti aku bakal bahas kali ya di program Totally Health. Dan itu tadi nih sebagai muda yang udah gabungan di siang hari ini, thank you so much udah gabungan di Jujurly. Dan ketemu lagi barengan sama aku di Jujurly lainnya. So this is a special song for you.

0: kelas 12. Stay tuned.
1: Yeah.

0: with Love Love, Kalimaya Baskara.
1: By the way, masih sama aku di program Request 12 ya, sebaya muda. Dan next, waktunya aku mau ngebahas soal Galantis gitu kan. Jadi kalau ngomongin Galantis, kali ini collab sama Christian Clarkson resmi ngerilis lagu baru yang judulnya tuh Stay Alive gitu di tanggal 27 Mei kemarin. Dan kalau ngomongin Stay Alive, itu jadi lagu rilisan pertama Galantis di label baru dia ya, Counter Records gitu. Dan juga ini babak baru gitu dengan bikin project yang dikasih judul Galantis and the Devil Takes Return. Nah, kalau ngomongin si Stay Alive ini, ngadi nuansanya tuh kayak kontemplatif gitu kan. Jadi maduin antara sedih dan harapan gitu. Jadi buat musikalnya sih benar-benar reflektif banget ya buat Christian Clarkson, karena secara sonic rilisan ini tuh lebih emosional dibanding sama genre-genre sebelumnya Galantis. Bang, udah buat MV-nya sendiri nih, Creative Leaks tuh bilang disutradarain sama Fredrik Egerstern gitu, dan nampilin Christian Clarkson barengan sama sosok pendampingnya Piper gitu di beberapa area parkir pas malam hari. Jadi visualnya sih kayak bener-bener nguatin ya tentang tema lagu nostalgia dan capek gitu pas di masa muda. So kalau kamu nih sebaya muda, apakah gitu kan udah dengar lagu terbarunya Galantis?

0: Hello you.
1: Sama your day kali Maya sekarang.
2: Jujur, sedih banget. Gak sedih sih, kayak agak ketinggalan sedikit momen gitu kan. Karena Ella Mai datang ke Jakarta. Sebenarnya udah kapan lagi Ella Mai datang ke Jakarta kalau gak karena Java Jazz tahun ini ya. Selain ada musisi-musisi nasional yang udah langganan banget gitu kan buat manggung di Java Jazz. Contohnya Andin. Nah, ngomongin Java Jazz sebenarnya udah kali ini penyanyi solo Andin gitu kan, kalau aku dikasih tahu sama Antara News yang dia pergi nonton Java Jazz tapi gak ngajak aku, emang jahat banget. Dia tuh bilang kalau Andin tuh tampil energik banget gitu kan tadi malam di tanggal 30 Mei dan banyak banget gitu ngebawain lagu-lagu di album Kirana gitu. Dan kalau ngomong Java Jazz tahun ini, lagu Gemilang Keraguan dari album keempatnya itu kayak ngawalin pertunjukan Andin yang tampil pakai rok biru mekar dari panggung di Nusantara International Convention Exhibition atau Nice Peak 2 di Tangerang Banten gitu. Jadi Andin tuh bilang ya, kalau dia tuh udah tampil ke-21 kali di Java Jazz gitu dan dia pengen ngasih nostalgia gitu kan buat dirinya sendiri dan juga ada di album tahun 2010 judulnya Kirana. Nah, Andin juga bilang kalau aksi panggungnya ini juga nyanyiin lagu Kusadari dan Kirana selain lagu-lagu di album Kirana. Andin itu juga ngebawain lagu yang dianggap istimewa banget, Together Again gitu. Jadi ini karya dari Janet Jackson yang jadi favoritnya dari kecil gitu. Nah, ini dihadirin di Arasemen Jazz. Jadi di sela-sela penampilannya, Andin itu juga punya antusiasme besar gitu kan buat ngehadirin karya-karya baru, termasuk ngumumin bakal ngerilis album ke-9. Jadi di panggung tadi malam, Andin itu langsung kenalin salah satu lagu dari album yang bakal dirilis gitu kan. Dan dia nyanyi lagu baru itu Manusia Favorit. Dan dia tuh bilang kayak gugup banget karena festival Java Jazz ini jadi salah satu gitu kan kayak ini pertama kalinya Andin ngebawain lagu di album yang ini. Sebayang muda saya gimana, apakah kamu kemarin udah puas buat konser di Nice Peak 2 Tangerang?

Jangan diem-diem aja, gabungan yuk di WhatsApp Radio Kalimaya Baskara di 0822-622-3021, Instagram, X, dan TikTok @kalimaya_malang. Kamu juga bisa dengerin radio jagoanmu ini via Radio Garden dan website sonora.id. So, stay tune!

Destination. Berita terakhir di sebelumnya datang dari Anderson .Paak yang baru aja ngerilis K-pop music from inspired by K-pop's motion pictures. Jadi itu kayak soundtrack atau proyek gitu kan yang isinya tuh album studio full dengan sentuhan funk dan R&B khas dari Anderson .Paak yang diproduksi barengan sama James Joyce. Jadi kalau ngomongin proyek ini itu kayak debut penyutradara Anderson .Paak di Netflix gitu kan, dan juga nemuin beberapa bintang K-pop lintas grup dan label dalam satu album. FYI nih, Creative Leaks tuh bilang kalau album ini isinya 17 lagu gitu kan, mulai dari sama G-Dragon, aespa, Dan Mix, G.I.D, J.O.1, terus juga ada Joshua dari Seventeen, ada Hong Joon dari 80s, ada Suyeon G.I.D.L, terus juga ada dari Longshot gitu kan. Jadi kayak banyak banget deh collab-nya, dan barengan sama perusahaan album Anderson .Paak juga nge-launching MV-nya gitu kan, yang Caution barengan sama N.Mix, konsepnya trailer kriminal gitu. Terus juga Aftertaste barengan sama Dan, terus K-Chain barengan sama aespa, terus juga Too Bad barengan sama G.D. Jadi ini kayak sukses banget ada di Billboard Global 200 gitu. Jadi kalau ngomongin K-pop ini semakin nguatin perjalanan musiknya dari si Anderson .Paak. Dan gak kerasa banget sebenernya ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. Thank you so much udah seru-seruan update-update lagu, request-request lagu. Ketemu lagi barengan sama aku gitu kan di program Request 12 lainnya yang bakal nemenin kamu tiap hari dari Senin sampai Minggu dari jam 12 sampai jam 2 siang. So this is a special song for you, Dan featuring sama Anderson .Paak, Aftertaste, and keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Bas Kara FM, the new hits power.

0: jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
6: Bem muda, ini dia juara international hit single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
7: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

3. Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avelo featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya, Bunda, masih barengan sama Inels yang bakalan terus ngasih info paling up to date soal dunia kerja masa kini. Siapa nih yang kalau dengar kata masuk kantor langsung lemes? Tapi kalau dengar WFH langsung semangat membara. Duh, emang paling enak sih kerja sambil rebahan, pakai daster, tapi tugas tetap kelar ya. Nah, barusan Inels abis kepo ini dari Viva, ternyata Genzi emang lebih milih WFH karena merasa lebih produktif dan bebas stres dari kemacetan. Selain bisa hemat ongkos, fleksibilitas waktu juga jadi alasan utama kenapa balik ke kantor itu rasanya berat banget. Jadi buat kamu yang lebih nyaman kerja di rumah, tenang aja, kamu gak sendirian kok, karena ini emang tren karir masa depan.
2: One music, music, music. New day, new drive, only on Kalimaya Baskara FM.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Ica, kamu denger gak ada suara?
2: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
1: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
2: Udah ah, itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Today News Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Sebagai muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
2: Number 2.
1: Tahu nggak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
2: Number 3.
1: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: just for some, but for everyone.
1: Loh, loh, loh, ladalah, ini videoku goreng terong, kok viewsnya bisa 1 juta?
2: Mbak, soalnya mbak itu joget sambil nyanyi dangdut, terus terongnya meledak, jadi lucu.
1: Loh alah, jadi artis dadakan aku, kapan ini ada endorsement datang?
3: Check it out.
4: 102.1.
5: That's right.
3: Are you ready?
6: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

0: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
1: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
0: Kamu ini bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
2: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.
3: Listen up.
4: Your favorite music station.
5: The most explosive.
6: Kalimaya Baskara.
7: Supaya muda, ini dia juara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Asli sih gak nyangka banget ya di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

0: number 3.
1: Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving, featuring Avella, featuring Sasha Alex Lone.

0: Number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedediktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Love for Girls Medicine Beer.

0: music that sets you free.
1: Wait a minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
2: Belanja bulanan tuh kadang emang jadi sesuatu yang horor gitu, apalagi buat anak kos kan. Karena nggak jarang, pas lagi belanja tuh malah kalap dan nguras dompet. Slow aja sebe muda, karena Andrew bakal kasih tips biar belanja bulanan kamu nggak bikin boncos. Yang pertama nih, sebe muda tuh wajib banget buat bikin list barang yang mau dibeli. Karena kan kalau udah ada list kayak gini, bisa ngebantu kamu buat nggak beli barang yang nggak perlu dibeli. Abis itu kamu juga bisa nih belanja di hari-hari weekend. Soalnya kalau misalnya di weekend tuh suka ada promo dan juga diskon di beberapa gerai minimarket. Terus buat kamu yang mungkin mageran banget buat keluar kos atau keluar rumah gitu, coba deh belanja online. Pastiin juga kalau misalkan kamu mau belanja online disesuaiin sama list kamu. Terus kamu juga bisa nih belanja pas lagi tanggal kembar. Soalnya kalau di tanggal kembar itu beberapa marketplace suka ada diskon. Nah gimana sobat muda? Easy banget kan? Habis ini kira-kira kamu mau belanja makanan dulu atau skincare dulu nih?
0: Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.

panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya, semuanya mudah. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Sebe muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
2: Number 2.
1: Tahu gak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan? Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
2: Number 3.
1: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Loh, tumben, kok ini rame banget ya peserta arisannya?
4: Silakan. Mbak Ervina, ini open mic mau melanjutkan presentasinya atau gimana ini?
3: Ladalah, ini kelas toh. Aku cuma mau ngabsen arisan loh, Pak. Padahal, udahlah aku tak keluar Zoom dulu.

0: ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Aksi paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
1: Duh, gimana ya kalau nanti aku nggak dapat kerja? Gimana mau kerja? Orang belum lulus? Kok orang bisa ya? Jalannya mulus banget.
2: Udah, terlalu banyak negatif vibes yang kamu kasih ke diri kamu. Chill aja.
1: Terlalu banyak perasaan dan pikiran negatif itu nggak baik loh sebagai muda.
3: Dengerin Good Vibes Only buat nambah hal positif di hidup kamu. Setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore, only on Kalimaya Baskara.
4: Kalimaya Baskara, only fun.
5: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo, sebaya muda, mat sore. Welcome, barengan sama aku Hitsmaker Diva yang bakal nge-take over hari ini program Good Vibes Only, yang pastinya kita akan ngebahas sesuatu yang pasti meaningful banget dan impactful gitu. Setelah capek seminggu ini gedebang-gedebung dengan riwahnya pikiran kamu, riwahnya aktivitas kamu, waktunya chill out sama aku sampai nanti jam 6 sore. Kita bakal bahas apa sih yang relate banget gitu kan di kehidupan yang sangat amat ngepang ini, yang rasanya kepengen ngegandol di truk gitu kan. Tapi it's okay, aku bakal nemenin riwahnya pikiran kamu gitu kan di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok di @kalimaya_malang. Jadi kalau buat kamu yang pengen telepon aku, boleh banget kayak lagunya Icon, ringtone.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Apakah kamu juga jadi Mr. Know It All sebaya muda kayak tahu segala semua seluk-beluk yang ada di bumi ini, termasuk bisa entah kamu jadi Miss or Mister yang bisa ngedetect tentang perasaan-perasaan seseorang gitu. Karena ya, aku tuh kayak bisa ngedetect beberapa, bukan ngedetect sih, kayak apa ya, gimana ya ngomongnya, kayak aku tuh bisa ngerasain gitu kan, kayak bad vibes, good vibes di orang itu. Karena hari ini di program GVO atau Good Vibes Only, temanya tuh adalah perlu alasan gak sih buat kita ngebenci sama seseorang. Karena aku pun gitu, sejauh ini sih so far gak pernah, gak punya alasan untuk ngebenci sama seseorang gitu. Kayak serandom-randomnya aku gak suka sama orang tuh kayak masih ada alasannya gitu. Entah itu alasannya masuk atau gak masuk akal gitu. Tapi ada loh beberapa orang yang aku tahu mereka tuh benci sama seseorang kayak gak ada alasannya. Kayak misalnya aku tanyain kayak, kamu tuh kenapa sih benci sama, misalnya kayak, kamu kenapa sih benci sama Diva? Terus jawabannya yang gak tahu, benci aja. Menurut aku itu orang paling aneh sebumi raya gitu. Kenapa kayak, kok bisa kamu ngebenci seseorang tanpa alasan, sedangkan kamu bisa jatuh cinta sama orang dengan 1001 alasan. Kenapa kamu harus gak ada alasan untuk ngebenci sama seseorang itu? So, hari ini kita akan ngebahas yang temanya soal benci-benci dan hates-hates. Nah, buat kamu nih, coba dong ceritain tentang cerita kebencian yang kamu

0: Gimana, Dek? Dapat beasiswanya?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak apa-apa, Dek. Masih ada kesempatan lain. Loh, Dek, mau kemana?
2: Kita nggak akan tahu rasanya sukses kalau nggak pernah ngerasain gagal. Semua perasaan yang ada ketika kamu gagal itu valid kok sebaya mudah. Tapi suatu saat kamu harus berdamai sama perasaan itu. Buat kamu yang masih dalam proses berdamai,
3: coba deh dengerin Good Times Only setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Biar di setiap proses

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: One, two, point one, good song, best station.
3: Tapi emang seaneh-anehnya orang random ya, menurut aku adalah orang yang bisa benci sama seseorang tanpa mereka tuh tahu alasannya. Karena menurut aku, kok bisa, sedangkan di dunia ini tuh selalu punya alasan gitu kan. Kayak kamu ngelakuin apapun tuh selalu punya alasan. Dan aneh banget ketika kamu benci sama seseorang gak ada alasannya gitu kan. Dan kalau ngomongin soal benci-bencian ya sebaya muda, jujurly ada beberapa tipe orang-orang di kehidupan aku tuh yang modelannya kalau dia gak suka sama orang, dia pasti akan ngajak orang lain untuk gak suka orang yang dia suka. Pasti ada banget kan. Aku gak tahu ya kalau di circle cowok kayak gimana, tapi kalau di circle cewek ini kayak umum banget. Kamu dari TK sampai kamu kuliah, atau bahkan mungkin kalau kamu di tempat kerja, kamu juga akan ketemu dengan orang-orang yang kayak gini. Karena aku dari zaman baru menyadari bahwa hal itu tuh ada tuh kayak zaman-zaman SMP, SD deh. SD, SMP, SMA aku tuh kayak baru sadar bahwa, tapi yang bener-bener full totally sadar tuh SMP, SMA kalau misalnya dia nih ketika gak suka sama orang lain, dia tuh akan nyuruh semua orang satu dunia juga gak suka sama orang yang dia gak suka gitu. Kayak menurut aku sangat amat gak dewasa banget. Nah kalau kamu ada gak sih kayak momen dimana kamu tuh secara gak sengaja, secara disengaja ya bahkan, gak disukain sama orang-orang cuman karena omongan yang gak jelas?

0: Kamu udah ada judul skripsi?
1: Udah sih, tapi belum ngajuin dosen pembimbing.
0: Kenapa ya? Orang-orang tuh pada cepet banget. Kok kayaknya aku stuck gini-gini aja nih?
1: Take your time, gak usah buru-buru. Kalau dipaksain, nanti malah hasilnya gak maksimal.
0: It's okay, sebaya muda. Take your time. Setiap orang pasti punya timeline-nya masing-masing kok.
2: Dengerin Good Vibes Only buat dapetin positive feels lainnya cuman di Kalimaya Baskara. Setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore, and let's get the positive vibes together.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Menurut aku ya, kenapa orang tuh bisa jadi seanomali itu ya karena pada basicnya semua orang tuh pengen diakuin keberadaannya gitu kan. Pengen disukain, pengen diterima gitu kan. Entah dengan tangan terbuka atau dengan tangan yang setengah kebuka. Pokoknya kayak pengen diakuin lah eksistensinya. Sometimes saking pengennya banget buat diakuin, gak sedikit nih orang tuh bahkan rela ngerendahin orang lain, ngejatohin orang lain gitu kan. Bahkan sampai ngerendahin diri sendiri tuh juga ada loh. Atau bahkan kamu pura-pura jadi orang lain. Itu buat alasan biar bisa diterima, dengan alasan biar aku tuh bisa diterima, biar aku tuh eksisnya kelihatan gitu. Jadi ngelakuin sesuatu yang gak kamu suka, jadi orang yang gak kamu suka gitu kan. Bahkan rela bohong cuman biar diterima di kelompok tertentu. Ini aku kayak pernah relate banget nih sebagai muda. Dan akhirnya kamu capek kan harus pura-pura jadi orang lain. Nah ini sebenarnya hal yang cukup sering banget ya terjadi gitu. Dan sometimes gitu ya, kamu tuh kayak ngerasa sadarnya emang agak lama. Nah abis ini di segmen Talk with Wise, aku bakal kasih tahu kamu kenapa sih orang-orang tuh kayak bisa gitu, kayak alasan kenapa orang-orang tuh bisa gak suka sama kamu.

0: Si paling sunset, gas kuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: 1.1 good song best station.
2: Yuk, waktunya jalan-jalan sebaya muda. Wah, aku sekarang ada di pertigaan MT Haryono ya, atau lebih tepatnya aku ada di pertigaan jembatan Sawojajar. Kalau kamu Sawojajar Soekarno Hatta, kalau kamu dari jembatan Soekarno Hatta belok kanan mau ke daerah Dinoyo, belok kiri ke daerah Bete, ini jujur janggal karena sore hari ini sangat amat senggang banget sebaya muda. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely.

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Info-info yang gak bisa ke Java Jazz, aku bakal infoin gitu kan, apa aja yang ada di Java Jazz. Nah, dan seperti biasa, aku gak sendirian gitu, tapi aku juga diinfoin barengan sama Antara News yang udah pergi duluan nonton tanpa ngajak aku gitu kan. Gak apa-apa lah ya, kita masih bestian kok Antara. Nah, ngomongin soal Java Jazz nih, kalau tadi kan aku udah ngeinfoin soal Andin gitu kan. Nah, kali ini datang dari Mocha. Kayaknya enggak afdol Java Jazz tuh enggak ada Mocha, enggak ada Andin, enggak ada Tompi, tuh kayak kurang menurut aku. Jadi kalau ngomongin kompa sampai ngomongin Mocha gitu kan, ngadir sesuatu yang hangat banget dan ngajak 3 penonton naik ke atas panggung. Bayangin nyanyi sama Mocha. Harusnya itu aku di sana dan nari barengan sama pengunjung lain gitu loh waktu ada di Java Jazz Festival di Nice Peak 2 Tangerang hari Sabtu kemarin. Jadi momen ini itu waktu Mocha ngebawain lagu penutup yang judulnya Swinging Bob gitu kan, dan 3 penonton dipilih naik ke atas panggung terus dansa barengan sama vokalis Arina gitu dan juga personel Mocha lainnya. Dan aksi ini langsung disambut sorak-sorai penonton banget yang madatin area gitu kan. Apalagi sebelum ngebawain lagu penutup, Arina tuh kayak bilang nyampein apresiasi ya ke semua pihak gitu, semua orang yang terlibat, ke penonton, panitia dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya dia bilang ini adalah kayak momen yang like buat dikenang gitu. Dan juga Arina bilang gitu kayak, dan jelas malam ini tuh patut dikenang ya, jadi kayaknya lagu ini harus dibawa. Jadi lagu itu langsung disambut meriah sama penonton waktu gitu kan. Doi nge-nyanyiin lagu I Remember. Jadi sepanjang penampilannya Mocha tuh kayak ngebawain beberapa lagu ya, contohnya The Best Thing, My Only One, The Conversation, Tanda Tanya, Let Me Go, Be My Be, You, Secret Admirer, Somewhere in My Dreamland, Do What You Wanna Do, terus One Night Like This, Happy, dan Me and My Brother gitu. Terus juga mereka ngenalin lagu baru mereka gitu kan yang judulnya My Only One. Nah, kalau kamu gimana sebagai muda, apakah iri? Kalau aku sih jujur ya, irinya tuh dapat banget.

0: makna musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey
1: on Ion Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga website-nya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun, Multi Talent University.
0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Kadang jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Kalimaya Baskara on the phone.
3: Jadi di talk with a wise ini aku bakal ngebahas kayak kenapa alasan orang itu jadi gak suka sama kamu gitu. Karena gak bisa dipungkirin ya ada beberapa orang di luar sana yang sometimes gak perlu alasan buat suka sama kita gitu kan. Nah kali ini aku akan ngebahas alasannya gitu. Yang pertama gitu ya, kemungkinan nih Gramedia tuh bilang kalau kamu tuh gak tahu caranya berterima kasih. Namanya hidup ya, ya harus berterima kasih, take and give gitu kan. Kalau udah ditolong ya harus makasih. Jadi mungkin kamu, menurut mereka kamu kurang berterima kasih. Jadi makanya bisa jadi itu indikasi mereka gak suka sama kamu. Terus juga keras kepala dan selalu ngerasa bener. Jangan sampai deh ya, antara batu sama kamu kayak masih keras kepala kamu daripada ada batu. Terus juga selalu ngerasa paling benar gitu. Kenapa? Karena kita tuh dilahirkan dengan dua daun telinga, which is kita kayak harus masuk ke luar kuping kanan, masuk kuping kanan, masuk ke hati gitu. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sometimes kita tuh kayak jarang banget mau ngedengerin saran dari orang lain. Jadi orang lain kayak males deh sama kamu karena kamu terlalu batu dan ngerasa selalu benar. Terus kamu juga hobinya ngeluh. Gak apa-apa, demi Unger, demi Alek gak apa-apa banget kalau kamu ngeluh, tapi tahu batasannya gitu kan. Gak semua orang tuh mau dengerin kamu. Gak semua orang tuh bisa mengerti apa yang kamu maksud. Jadi ngeluhnya kamu tuh bisa jadi beban buat orang lain.

gak suka kalau pas kamu lagi bahagia, kayak bahagianya kamu tuh kejengkelannya mereka nih sebagai yang muda, terus ngerasa tersaingin. Nah ini biasanya aku kurang paham kok di pertemanan cowok-cowok gimana ya, tapi as a ciwi-ciwi mentok gitu kan, ini ada banget gitu, kayak selalu ngerasa tersaingin. Terus juga sukanya ngejelek-jelekin kamu gitu kan, entah di belakang atau di depan kamu, dia kayaknya pokoknya kalau ada kesempatan buat ngejelekin kamu, dia akan maju paling depan. Terus juga berusaha ngejatuhin kamu entah di depan kamu atau di belakang kamu. Nah ini kan bener-bener kayak hal yang nyebelin banget kan sebagai muda. Terus gimana ya cara ngehadapin orang yang gak suka sama kita?

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Segmen terakhir dari Talk with the Wise nih Sebaya Muda kali ini, gimana sih cara ngadepin orang yang gak suka sama kita? Pertama, kamu tuh harus tetap stay cool, stay chill gitu kan. Karena semakin kamu terlihat biasa aja, semakin panas hati tuh orang gitu kan. Terus juga pelan-pelan ngejauh dari dia gitu kan. Kayak cut off secara perlahan. Jadi kayak main cantik lah kalau katanya orang-orang gitu. Walaupun berat tapi kita harus mencoba ya. Terus juga cari tahu alasannya, kenapa sih dia gak suka sama kamu. Caranya gampang banget ya kalau di circle cewek-cewek. Tinggal kamu tanya aja, ntar juga keluar semua gitu kan. Terus juga jangan niru apa yang dia laku, ini penting banget gitu kan. Jadi kayak tunjukkan bahwa kalau kamu tuh beda, gak sama kayak dia. Terus kalau misalnya kamu masih ada waktu dan masih ada kemampuan untuk ngajak dia ngomong baik-baik, ya gak apa-apa, coba aja. Tapi kalau misalnya kamu gak ada waktu dan males banget, udah kepalang males buat ngajak dia ngomong baik-baik, cut off, selesai sih. Terus juga ya kalau kamu masih seperti ibu peri, bolehlah dibalas dengan kebaikan juga. So itu tadi nih Sebaya Muda, tips-tips kalau kamu gitu kan, gimana sih cara ngadepin orang yang gak suka sama kamu?

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to Heart, only on Good Vibes Only.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey
1: on Leon Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Special Beats paling layak.
3: Masuk ke song story nih sebenernya. Udah barusan kan lagunya Kali Uci sama si Travel Music Story yang Stay With Me gitu. Sometimes itu emang kadang tuh ngerasa ih sebenarnya yang dia lakuin tuh bener atau enggak ya, kayak denial gitu loh. Tapi gak apa-apa sih menurut aku, kayak momen-momen denial tuh pasti ada banget gitu kan. Kayak emang bener ya apa yang dia, alasan dia gak suka sama aku, emang bener ya aku tuh kayak gini orangnya. Karena kita tuh secara alamiah akan menganggap diri kita tuh benar. So penting banget buat kita tuh introspeksi diri, terus sadar diri gitu loh, tentang apa nih kekurangannya kita sebagai muda.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: What a point one, good song best.
3: Barusan kita dengar lagunya Jamie Passion featuring sama Jess Barrera yang judulnya Pretend. Jadi lagu ini tuh kayak tentang dilema emosional gitu loh. Kamu kayak pura-pura bahagia, terus juga akhirnya setelah kamu berpura-pura, kamu mulai menanyakan gitu kan, emang iya ya aku tuh cocok gak sih berteman dengan circle yang ini? Terus aku nyaman gak sih sebenarnya dengan kepura-puraan aku yang bahagia main sama mereka, ngikutin lifestyle-nya mereka, terus bener-bener kayak ngintilin mereka 24/7 tuh aku sebenarnya happy gak sih? Aku ketawa, tapi ketawa aku ini yang emang bikin aku bahagia atau ketawa karir gitu. Jadi akhirnya ketika kamu udah mulai sadar bahwa pura-pura bahagia itu tidak menyenangkan dan gak bikin kamu bahagia, kamu mulai deh tanya gitu kan. Dan akhirnya kamu mulai jujur sama perasaan kamu gitu kan. Bahwa kejujuran itu adalah hal yang paling penting gitu. Kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Kayak walaupun nanti kalau misalnya aku keluar dari circle ini, nanti aku bakal dimusuhin, it's okay, gak apa-apa, daripada gitu kan kamu terus-terusan ada di circle ini tapi kamu capek harus pura-pura,

YOLO atau You Only Live Once sering bikin kita tergoda buat menghabiskan apa yang kita punya demi momen-momen seru yang sementara. Tapi, gimana kalau semua itu justru bikin hidup kita jadi lebih sulit ke depannya? Temukan jawabannya di Good Vibes Only. Saat hatimu berderajat.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Masih barengan sama aku nih sebaya muda di program GVO Good Vibes Only. Dan waktunya kita update gitu kan, informasi barengan sama Antara News. Jadi kali ini Antara News udah ada di Tol MBZ. Nah, Tol MBZ ini ada di daerah Jakarta ya sebaya muda. Jadi PT Jasa Marga gitu kan bilang kalau kurang lebih udah ada 60 ribu kendaraan yang ngelintasin ruas Tol MBZ atau Muhammad bin Zayed nih, dari kedua arah di H+2 Idul Adha 1447 Hijriah, which is di hari Jumat kemarin tanggal 28 gitu kan, dan sekarang dan kemarin tanggal 30. Jadi kalau katanya Direktur Utama PT JJCC Pak Hendri gitu kan bilang kalau mobilitas tuh emang masih tinggi banget ya di H+2 which is tanggal 30 kemarin gitu. Jadi ada kenaikan ya 15% gitu buat lalu lintas normal. Jadi normalnya sih ada di 55 ribu kendaraan, naik jadi di 65 ribu. Bahkan beliau juga ngejelasin buat total volume lalu lintas di periode ini kurang lebih ada 29 ribu unit gitu kan, terpantau ngelintas dari arah Cikampek menuju ke DKI Jakarta. Terus ada 35 ribuan kendaraan dari arah Cikampek ke Jakarta nih sebaya muda. Jadi emang masih tinggi banget ya. Jadi katanya Pak Hendri sih menghimbau buat pengguna jalan tuh yang lintasin ke ruas layang MBZ buat selalu ngutamain keselamatan dengan memastikan pengemudi ataupun kendaraan dengan kondisi prima. Jadi kalau ngantuk udah gak apa-apa, tidur aja sebaya muda gitu kan. Terus juga kamu bisa aja nih lewat aplikasi Travoy gitu kan yang ada di Android sama di iOS buat ngecek gitu tentang kondisi tolnya kayak gimana.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take your way.
1: Waktunya pergi sebaya muda. Sekarang aku lagi ada di Jalan Raya Gadang, Jurjang. Jujur janggal nih, karena lagi gak rame. Biasanya rame ya jam-jam segini, tapi ternyata ini lagi senggang juga sebaya muda. Kayaknya orang-orang pada masih liburan. Mungkin pada ramenya besok ya di hari Senin, karena besok hari terakhir liburan. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. And don't forget to riding safely.

0: Kita sering gak sadar loh kalau kita lagi stuck di vibes yang ngerusak mood sendiri. So, let's reflect, reset, and recharge.
1: And let me check your vibe with good vibes only.
2: One to point one, good song, best station.
3: Waktunya kita mencari quotes yang sesuai dengan tema kita hari ini. Sebenarnya mudah temanya tentang alasan kayak kenapa kita bisa dibenci sama orang, entah itu dengan alasan atau gak ada alasan. Yang pertama, ini quotesnya datang dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down, karya dari Haemin Soomin yang ada di halaman 189. Dia bilang gini, jangan biarin pendapat orang lain nentuin siapa diri kita. Daripada ngawatirin apa yang orang lain pikirin, mending kamu kasih perhatian ke mimpi-mimpinya kamu. Next juga nih, ketika seseorang gak suka sama kita, itu bukan berarti masalahnya kita gitu kan. Tapi itu masalahnya mereka, karena gak semua orang itu bakal suka sama kita. Dan ini tuh baru akan jadi masalah kalau misalnya kita mulai keusik gitu kan dengan eksistensinya orang-orang yang gak suka sama kita gitu. Terus juga mengeluh karena sesuatu yang harus kita kerjakan terlalu susah justru bakal nambah tingkat kesusahannya. Jadi tarik nafas dalam-dalam, inhale, exhale gitu kan, dan kerjain pelan-pelan. Jadi kayak bener kan yang aku bilang tadi, daripada kamu ngeluh terus ngebikin orang jadi gak suka sama kamu, mending kamu inhale, exhale, kerjain pelan-pelan, pasti bakal bisa kok tugasnya.

gak sih? Kamu dibilang, kamu kan udah dewasa, harusnya begini, tapi kamu malah mikir, sebenarnya kedewasaan itu apa sih? Kita bakal ngomongin lika-liku hidup menjadi dewasa, only on Good Vibes Only.

0: sorry. Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Ya, Stefan Pasaribu bikin lagu Cinta Telah Terlambat. Kamu kalau mau request, sorry banget udah telat. Karena udah waktunya aku closing sebagai muda. Jadi jangan sampai kamu terlambat request gitu kan. Karena playlist aku udah penuh, jadi gak bisa nambah lagu lagi. Jadi kamu harus requestnya cepet-cepetan. Dan kayak aku bilang tadi, aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama aku Hitsmaker Diva di program GVO Good Vibes Only Special Takeover sama aku gitu kan. Dan ketemu lagi di GVO Takeover lainnya gitu kan, di edisi spesial barengan sama aku. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Pernah gak sih lagi asik main board game santai? Malah kejebak di dimensi lain yang bikin otak kamu mau meledak. Nah, berdasarkan curhatan dari Ida Intense, ada satu film yang wajib banget kamu tonton ulang. Zathura, A Space Adventure. Menariknya, film ini tuh digarap sama John Favreau yang sutradara jenius dibalik kesuksesan Marvel Cinematic Universe. Gak heran sih kalau visual fantasinya kerasa nyata dan megah. Meskipun sama-sama diangkat dari karya Chris Van Allsburg, Zathura ini beda dari Jumanji. Nah, kalau Jumanji bawa hutan ke rumah, kalau Zathura malah bawa rumah kita melayang keluar angkasa yang penuh bahaya. Bayangin aja, rumah yang tadinya aman tiba-tiba jadi kapal antariksa di tengah kosmos yang gelap. Duh, kalau aku ceritain semuanya nanti malah jadi spoiler. Mending kalian langsung nonton sendiri deh.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Kalimaya Baskara, The Power of Sound.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath, you're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Jadi dewasa itu ternyata nggak sesederhana yang dulu kita bayangin kan sebagai muda. Dulu tuh pengen cepet-cepet besar rasanya. Sekarang malah sering kangen sama masa-masa tanpa banyak beban. Kalau you pick a point ya dari lagu Hindia, banyak banget nih keresahan soal kerja, keluarga, ekspektasi, dan rasa takut gagal yang deket banget sama hidup anak muda sekarang. Nah, di Diary of Life, dewasa itu bukan berarti harus selalu kuat dan tahu arah. Bingung juga bagian dari tumbuh kan? Gak apa-apa kok kalau hari ini belum sampai. Yang penting kamu masih mau jalan. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
5: Are you ready?
7: Yeah.
5: Ladies and gentlemen.

0: eksplor kota Malang di Wong Malang episode Grojokan Sewu. Di mana ya tempat liburan di Malang yang bagus, nggak panas dan suasananya alam banget? Tenang, aku punya solusinya. Kamu harus cobain air terjun Grojokan Sewu Pujon. Tempat ini pas banget buat kamu yang lagi pengen healing-healing segar. Lokasinya juga mudah ditemukan karena nggak jauh dari jalan raya. Meskipun nggak jauh dari jalan raya, suasana di sini masih asri loh. Di sini kamu nggak perlu takut main air karena airnya masih jernih dan segar. Malah kalau udah nyemplung, susah deh berhentinya. Meskipun ini adalah alam yang dijadikan wisata, kamu nggak perlu ragu lagi sama fasilitasnya. Karena mulai dari warung makan, kamar mandi, tempat istirahat, sampai musola pun udah ada di sini. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat nggak cobain healing di sini. Yuk langsung gasin! Lokasinya ada di Dusun Dadapan Wetan, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon. 1 jam aja dari Terminal Arjosari Malang. Selamat healing sebaya muda!
1: Anak muda dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

0: Today is yours with Kalimaya Baskara.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PDDiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: Today has become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Sebagai muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
2: Number 2.
1: Tahu gak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan? Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
2: Number 3.
1: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: No limits, just music.
3: Yay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
4: Yes, alhamdulillah.
5: Kenapa, Dre? Seneng amat kayak baru dapat kiriman saldo 2M.
4: Aku aminin deh, Ram. Ini loh, aku baru keterima magang di Win-Win Digital.
5: Win-Win Digital? Itu kan perusahaan startup impianmu, Dre. Wah, congrats ya.
4: Makasih ya, Ram. Berkat support kamu juga nih. Ntar malam aku traktir mie Bangladesh ya.
5: 2 porsi boleh, Dre.
4: Sikatlah, bro.
6: Andre, jadi ikutan kita nonton gak, Ram?
5: Gak bisa join dia, Sin.
6: Wah, kenapa? Ini kan film favoritnya. Udah kebeli lagi tiketnya.
5: Biasa, ada urusan gitu di kantornya. Si Andre kan tipikal yes person gitu. Nanti nolak-nolak klub deh kalau sama senior.
6: Iya sih, aku juga di-spill tuh sama si Dinda, teman magangnya si Andre. Katanya Andre sering bela-belain lembur sampai tengah malam tuh buat bikin report seniornya loh. Padahal itu kan bukan tugasnya dia ya. Belum lagi minim apresiasi.
5: Wah, untung tempat magang kita green flag banget ya, Sin.
6: Iya, Ram, banyak-banyak bersyukur deh.
5: Are you okay, Dre? Cerita aja, Dre. Gak apa-apa. Biar lega. Ya?
4: Sebenarnya aku tuh udah gak kuat lagi magang di Win-Win Digital, Ram. Iya sih, aku dapat gengsinya kerja di perusahaan startup multinasional selevel Win-Win Digital. Tapi asli, lingkungan kerjanya toksik banget. Mulai dari budaya senioritas yang gak masuk akal, sampai beban kerjanya itu loh, bikin geleng-geleng kepala.
5: Tapi ada kan poin positifnya magang di sana?
4: Ada sih.
5: Apa aja tuh?
4: Aku jadi punya manajemen waktu yang baik, belajar sabar ngadepin tekanan sana-sini.
5: Terus?
4: Terus, bisa tahu orang yang tulus kerja profesional sama yang enaknya doang alias gaji buta.
5: Nah, ternyata banyak kan poin positifnya?
4: Iya sih, tapi...
5: Dre, anggap aja semua itu jadi penyemangat kamu buat upgrade diri. Yakin deh, semua pembelajaran yang kamu dapat bakal berguna banget buat karir di masa depan nanti. Gak ada perusahaan yang sempurna banget di dunia ini. Yang ada, kita kudu bisa beradaptasi dan melakukan yang terbaik. Aku yakin kamu pasti bisa, Dre.
4: Thanks ya, bro. Untung tadi kamu ngajakin aku ngopi. Kalau enggak, aku udah OTW tuh ngirim surat berhenti magang ke Win-Win Digital.
5: Semangat ya, Dre. Kita cheers dulu yuk.
4: Cheers.
5: Real life anak magang emang kayak naik roller coaster ya sebagai muda. Tapi apapun tantangannya, hadapi dengan senyuman dan yakin. Kamu pasti bisa mengambil semua poin positifnya. Semangat sebagai muda!
3: Yeay, Cappuccino! Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya muda. So, stay tuned!
1: Cappuccino episode butuh healing. Margin 1,5, font Times New Roman, daftar pustaka, mana daftar pustakanya kok hilang?
7: Yup, yup, istighfar yup, itu kursor kamu gerak-gerak sendiri bukan karena hantu, tapi karena tangan kamu gemeteran tahu.
1: Nes, kamu gak paham, ini revisi ketiga dalam seminggu, Pak dosen bilang kurang greget. Greget gimana lagi coba, apa aku harus ngetik sambil kayang?
7: Sini, tutup dulu laptopnya. Bau gosongnya udah kecium sampai sini tuh. Bukan dari dapur kafe, tapi dari otak kamu.
1: Gak bisa, Nes. Kalau aku berhenti sekarang, rasa bersalahnya tuh lebih gede daripada rasa capeknya. Aku tuh ngerasa kalau gak produktif itu malah berdosa tahu.
7: Nah, itu masalahnya. Kamu udah kena hustle culture akut. Dengerin ya, dunia gak bakal kiamat kalau kamu berhenti ngetik selama 2 jam. Kamu lihat cermin gak tadi pagi? Mata kamu tuh udah kayak panda yang kurang gizi.
1: Panda kan lucu.
7: Bener sih, panda lucu, tapi kamu enggak. Kamu malah serem. Tadi pas pesen kopi aja, kamu malah nyebutin NIM. Bukannya nama. Mas-mas baristanya sampai bingung tahu.
1: Ih, aku tuh cuman pengen cepet beres, Nes. Terus pulang, tidur seminggu. Tapi tiap mau tidur, bayangan deadline tuh kayak hantu yang nungguin di pojokan kamar. Yupi, revisi belum kelar Yupi, timparnya mana?
7: Itu tandanya sinyal dari tubuhmu udah merah Yup. Mesin aja butuh ganti oli. Masa kamu enggak? Kita butuh healing. Dan jangan bilang enggak ada duit. Healing tuh enggak harus ke Swiss.
1: Terus kemana? Ke depan kosan gitu, lihat kucing berantem.
7: Ya enggak gitu juga kali. Di Malang ini modal bensin dikit aja udah bisa dapat udara sejuk di Batu. Atau sekedar jalan kaki di kayu tangan, lihat lampu-lampu, dengerin musik jalanan. Intinya disconnect to reconnect deh. Cabut kabel dari dunia tugas, colok lagi ke dunia nyata.
1: Kayu tangan ya. Terakhir ke sana aku malah mikirin analisis komunikasi massa di sepanjang jalan. Hadeh.
7: Duh, anak PR banget sih. Stop dulu deh analisisnya. Sore ini kita ke Paralayang. Kita lihat lampu kota dari atas. Kamu boleh teriak sekenceng mungkin di sana. Teriak apapun deh.
1: Boleh juga sih. Oke deh, aku tutup laptopnya dulu. Tapi nanti malam temenin kerjain lagi ya.
7: Enggak, malam ini jadwalnya full dengerin musik, ketawa, dan makan bakso pedes biar stres kamu luntur bareng keringet. Ingat, IPK penting, tapi waras itu genting.
1: Sebaya muda, pernah ngerasa di posisi Yupi, digempur tugas sampai lupa caranya bahagia. Ingat ya, istirahat itu bukan tanda menyerah, tapi cara kamu buat ngumpulin tenaga supaya bisa lari lebih jauh lagi. Jadi, jangan biarkan stres ngambil alih hidupmu. Ambil waktu sejenak, cari udara segar, dan dengerin musik favoritmu. Karena untuk jadi hebat, kamu harus tetap waras.

0: Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Hopeless Romantic.
2: Eh nih, tolong cari data buat analisis dong. Deadline kita tinggal 2 hari lagi loh.
3: Kak, kamu pernah gak sih bayangin? Lagi nugas gini, terus tiba-tiba ada orang datang naruh kopi di meja kamu sambil bilang,
4: semangat ya, aku percaya kamu bisa.
3: Langsung kayak semangat banget gak sih harinya, Kak?
2: Naya, please. Kita lagi bahas deadline loh, bukan drama Korea ya.
3: Eh, tapi bayangin aja deh. Pasti rasanya kayak jatuh cinta tapi lewat hal-hal yang kecil gitu. Romantis banget gak sih?
2: Iya, romantis sih. Tapi laporan ini kan gak bakal ketulis sendiri. Fokus dulu napa, Nay? Jadi gitu ya, Nay, buat rundown-nya. Udah fix semuanya. Kamu handle dekorasi ya.
3: Oke, Raka.
2: Good. Nanti bilang aja ya kalau butuh bantuan buat ngangkat-ngangkat barang.
3: Duh, jadi ngebayangin ada cowok yang bantuin aku pas dekorasi. Terus kita naik tangga bareng, pasang bannernya juga bareng, jatuhnya juga bareng. Habis itu kita ketawa-ketawa bareng deh. Kayak di film-film gak sih?
2: Astaga, Naya. Kita tuh lagi diskusi loh. Kenapa malah jadi bikin skenario FTV sih?
3: Ya kan cuma ngebayangin aja. Tapi lucu kan?
2: Lucu? Yang ada patah tulang itu gara-gara jatuh. Aduh, dari pagi sampai malam full rapat. Bisa-bisa KO nih besok.
3: Iya lagi, mana dingin banget. Jadi pengen punya pacar deh, Kak.
2: Nay, apa hubungannya coba?
3: Ya, coba bayangin aja deh. Lagi hujan-hujanan gini, terus disamperin sama pacar sendiri. Terus dipakein jaket sama dia. Katanya sih biar kamu gak sakit gitu ya. Ih, so sweet.
2: Naya.
3: Eh, kaget tahu. Apa sih, Kak?
2: Bisa gak? Sekali aja. Satu hari aja deh. Kamu hidup tanpa ada skenario cinta-cintaan drakor kamu itu.
3: Ih, marah-marah mulu sih. Kamu tuh gak ngerti ya rasanya pengen disayang-sayang.
2: Iya, ngerti. Tapi yang paling aku ngerti, kamu itu hopelessnya kebangetan, Nay. Tapi romantiknya itu cuma ada di kepala kamu.
3: Iya ya. Ini kayaknya kalau aku nerbitin novel, bisa-bisa laris manis sih, Kak. Eh, ngomongin tentang manis, manis banget gak sih kalau cowok tuh ngelakuin?
2: Nah ya.
3: Hadeh, kok malam-malam gini kayak hopeless romantik banget ya?

0: sense-nya nggak sih?
1: Lah, itu mah aku kali.
0: Ini, pede amat.
1: Ampun deh, ampun. Tapi intinya ya, Nay, nggak perlu terlalu berharap cinta itu bakal datang saat itu juga. Justru, cinta yang paling berharga itu malah datang pas kamu nggak siap dan di momen yang biasa aja.
0: Surprise gitu ya? Iya sih, berarti intinya aku nggak boleh kebanyakan ngayal nih.
1: Ya, boleh aja sih. Nggak ada yang ngelarang juga kan. Tapi nih, tapi aku nggak mau jadi listener-nya ya.
0: Jahat banget. Tapi makasih ya, Kak. Udah dapat pencerahan nih aku sekarang.
1: Nah, kalau gitu...
0: Kenapa, Kak?
1: Bantuin aku mikir ide buat nembak cewek dong.
0: Hah? Serius?
1: Iya, beneran. Jadi kita ketemunya itu dari...
0: Sebaya muda, sebenarnya nggak salah kok kalau kamu merasa hopeless romantic. Itu tandanya kamu masih percaya sama hal-hal baik dari cinta. Tapi jangan lupa, realita juga butuh ruang. Dan percaya deh, kenyataan bisa lebih indah loh dari hayalan.
2: Radio Kalimaya Baskara, setia di setiap waktu.
3: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

Let's go.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Bayang muda, pernah bayangin gak 4 komika menjadi satu di sebuah film? Ternyata ada loh. Setelah Ines di-spill sama id.wikipedia.org, Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Bene Dion nyatu di film yang berjudul Agak Lain. Bakal gimana ya filmnya? Judulnya aja agak lain. Lain dari yang lain. Nah, film ini tuh nyeritain mereka yang bikin wahana rumah hantu. Soalnya kondisi ekonomi mereka yang sedang goyah sebaya muda. Tapi mereka malah bikin kesalahan yang berujung pengunjungnya sampai meninggal loh. Gimana tuh? Gimana kok sampai meninggal tuh? Ternyata film ini tembus 9,2 juta penonton loh.
2: Keren pasti. Jujur, film ini tuh komedinya ada, dramanya juga ada.
1: Semuanya ada deh pokoknya. Bikin kita tiap nonton tuh kayak bingung. Air mata udah netes. Tapi gak jadi karena tingkah mereka yang kocak. Cung, siapa yang kepo sama film ini? Kalau kata Ines sih buruan nonton ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
3: All you need is music.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget padahal cuma duduk di depan laptop seharian? Relate banget kan sama lagu Ruang Jeda yang lagi seliweran di FYP. Di TikTok kamu, liriknya tuh seolah nampar kita yang sering maksain diri buat terus produktif. Nah, waktu Yupi intip ya, laporan kesehatan mental dari World Health Organization terbaru, katanya burnout di kalangan Gen Z itu makin parah karena kita susah bedain waktu kerja sama istirahat. Nah, di Diary of Life, Yupi mau ngajak kamu nih, yuk kita normalkan yang namanya rebahan kalau emang lagi capek. Istirahat tanpa rasa bersalah karena duniamu itu gak bakal kiamat cuma karena kamu ngambil jeda waktu sehari. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: 102.1. That's right.
3: Are you ready?
2: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

0: Kids Bincang 102.1 Kalimaya Prakara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Sebe muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
2: Number 2.
1: Tahu gak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan? Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
2: Number 3.
1: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: safe.
1: You explore Kota Malang di Wow Malang episode Sogo Tempong Cauut. Kayaknya kurang afdol deh kalau ke Malang tapi belum nyobain kuliner hits ini. Sego Tempong Cauut. Buat kamu yang suka kulineran pedas, tempat makan ini cocok banget buat kamu. Di sini ada berbagai menu rumahan khas Jawa dengan sambelnya yang mantap banget. Menu favorit di sini itu sego tempong ayam. Tapi selain itu ada berbagai menu tempong yang bisa kamu coba. Selain menu tempong, di sini juga ada menu lainnya kayak lodeh tewel, opor ayam kampung, es soda gembira, dan masih banyak lagi. Nggak usah takut mahal, menu di sini affordable banget mulai dari 15 ribuan aja. Lokasinya juga gampang dicari, ada di Jalan Panglima Sudirman, cuman butuh 6 menit aja dari stasiun Kota Malang. Pokoknya, kalau main ke Malang, jangan lupa dicobain ya, dijamin ketagihan.
2: Kami main Baskara, the sounds of good times.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja
4: Kamus Wolak-Wali
3: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
5: Kamu semolak wale, episode ngalup alias pulang. Nes, geser yuk.
6: Apa bi, geser? Delon jam minggu jam biro.
5: Masih jam 1 sih Nes.
6: Masih cari. Kok saya bingung geser aja sih kon.
5: Alah, mumpung masih muda Nes. Gimana sih?
6: Menik kok jadi 6, gak langsung tua. Masa yuk ngalup.
5: Hah, ngalup? Ngalup apaan? Lampu?
6: Pulang bi, mole. Kok gak haru? Mole.
5: Oh, aku kira lampu. Ternyata ngalup itu pulang toh. Yaudah. Ayo.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Wolak-Walik di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Wolak-Walik dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Halokes alias sekolah. Yup, si yo, enten ora dilu aku tak ngeterno adikku Haloke sik.
1: Adik kamu mau les, Nes? Les di mana?
0: Kok Nes, arek iki katene Haloke. Les engkok sore.
1: Lah, bentar Nes. Haloke apaan lagi?
0: Haloke siku sekolah yup. Wis tak ladup sik aku.
1: Oh, iya Nes, daripada telat.
0: Iki wis telat, kon takon ae sih.
1: Maaf.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wofford Girls Medicine Beer.

0: Yo ker gercep kepoin kamu semolak wale bosone ke wale vibes nya ngalampol pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu suara kualik episode kane alias enak.
1: Yup, nili kopimu seh.
2: Nih.
1: Tuh kundin dia wakmu kok kane gini.
2: Hah, kane?
1: Iya, kane gini. Masa jarimu ini gak kane seh?
2: Maksudnya kamu ngomong apa? Aku gak paham.
1: Yalah, kane ku enak. Coba walin.
2: Kane enak. Oh, iya. Ada-ada aja Malang.
1: Ya, duduk ono-ono aja. Mek awakmu duduk Malang. Makanya heran.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak wale, episode Igap alias Pagi.
1: Igap re, wes sarapan turung.
0: Lah Igap, itu nama aplikasi baru ya?
1: Tutup mbak, Igap iku pagi, tapi versi walian.
0: Oh, jadi ini radio apa khusus bahasa alien?
1: Wes santai aja lo, landek ngalam ngomongnya kudu diwale.
0: Oke, okay, berarti kalau kocomoto dadi kocokotom.
1: Loh, kok bisa benar? Lumayan, wes naik satu level lagi.
0: Siap, mulai sekarang aku arek malang kawi.
1: Utujus, alias setuju.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Today has become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1. Sebagai muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
4: Number 2.
2: Tahu nggak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
4: Number 3.
2: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
3: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: kamu bisa jatuh kalau kayak gitu. Kok buru-buru banget sih?
1: Mungkin memang harus terjatuh sepertinya dulu untuk kembali ke tahun aku, ke 1963.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Sebagai muda, sekarang berkurban itu bisa dilakukan lebih praktis lewat kurban online. Nah, pas Yupi kepoin ya, dari layanan kurban lembaga resmi seperti Basnas, biasanya sistem masyarakat bisa memilih hewan, melakukan pembayaran, lalu mendapatkan laporan penyembelihan dan distribusi. Ini cocok banget ya buat kamu yang tinggal jauh dari kampung halaman atau punya waktu terbatas. Tapi tetap harus hati-hati ya, pastikan lembaganya jelas, punya kanal resmi, transparan soal harga, dan memberikan laporan. Jadi, kurban online boleh banget ya jadi pilihan asal aman, terpercaya, dan sesuai tujuan ibadah kamu.
2: Number 2.
1: Tahu nggak sih kalau Idul Adha itu juga bisa loh dirayakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, pas Yupi kepoin dari berbagai gerakan lingkungan yang sering mengampanyekan pengurangan plastik sekali pakai, salah satu caranya adalah mengganti kantong plastik pembungkus daging dengan besek bambu, daun, wadah guna ulang, atau kemasan yang lebih mudah terurai. Selain itu, area penyembelihan juga perlu dijaga ya kebersihannya agar tidak mencemari lingkungan. Jadi semangat berkurban bukan cuma soal peduli ke sesama manusia, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal nih.
2: Number 3.
1: Ternyata bukan cuma sapi aja ya yang bisa jadi hewan kurban besar. Nah, pas Yupi cek ya dari Islamic Relief, hewan besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa mencukupi untuk 7 orang dalam kurban. Nah, di beberapa daerah kerbau juga bisa loh dipilih karena lebih mudah ditemukan atau sudah menjadi bagian dari budaya ternak setempat. Secara fisik sih kerbau emang punya badan yang besar, tenaga yang kuat, dan sering dipakai masyarakat agraris sejak dulu. Jadi kalau kamu melihat kurban kerbau itu bukan hal yang aneh ya, selama memenuhi syarat kesehatan, umur, dan juga kelayakan, kerbau juga bisa masuk kategori hewan kurban besar.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Yupi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
1: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
5: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
1: Hah, contohnya?
5: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
1: Oh, itu mah bahasa walikan bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam, terus kalau polisi jadi silup.
5: Walah, pantesan aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
1: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja
0: Kamus Wolak Walik
1: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu
0: Kalimaya Baskara.
1: Jolali Yoker.
6: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
7: Kamu semolak wale, episode Asaib alias biasa.
8: Ker, santai aja gak ada tugas sih. Iku Asaib kok.
7: Asaib? Itu obat batuk apa mantra?
8: Tutu, Asaib iku biasa, wali aneh ngalam.
7: Walah, kirain kode darurat.
8: Lendek ngalam, hal aneh ya Asaib.
7: Oh, jadi dompetku kosong itu Asaib?
8: Waleng Asaib di akhir bulan.
7: Relate wes, Asaib menderita.
8: Kamu soal awale, bahasa ini kebalik. Sengora Asaib dari Itreng.
6: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Walek di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
1: Kamus Walak-Walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Life Innovation.
6: With our

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebaya muda krisis identitas itu datangnya gak pakai aba-aba gitu ya. Lagi happy-happy aja tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Sebenarnya aku ini siapa sih? Cocoknya jadi apa sih? Aku bener pantas gak sih ada di sini? Rasanya kayak berdiri di depan cermin tapi bayangannya buram. Kamu tahu itu diri kamu sendiri tapi gak yakin nih sama sosok yang kamu lihat. Dan jujur nih, itu emang bikin capek ya. Karena di satu sisi kamu pengen diterima, tapi di sisi lain kamu gak mau kehilangan diri sendiri. Yang makin bikin berat, dunia sekarang penuh banget sama standar. Dari media sosial, pertemanan, bahkan keluarga. Semuanya kayak punya ekspektasi sendiri tentang siapa kita harusnya, gitu ya. Kamu lihat orang lain kelihatan keren, sukses, atau bahagia. Terus secara gak sadar kamu bandingin diri sendiri. Dan disitulah muncul rasa kita kurang, atau mungkin kita gak belong. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, semua orang juga lagi berproses loh ya. Bedanya, ada yang mungkin bisa nutupin struggle mereka dengan lebih rapi, ada yang kelihatan banget, tapi ya pada akhirnya semua orang punya fight-nya masing-masing gitu. Yang perlu diingat di sini, krisis identitas itu bukan tanda bahwasanya kita gagal atau lemah, tapi justru bagian normal dari perjalanan hidup sebaya muda. Emang sakit sih rasanya, kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa tahu kapan ketemu cahaya. Tapi lewat fase ini kamu belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu hargai, dan siapa aja orang-orang yang beneran peduli sama kamu. Dan pelan-pelan, sebaya muda, tanpa kamu sadari, potongan puzzle diri kamu tuh mulai nyatu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa lost,

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada orang yang hadir dalam hidup kita seperti rumah, tempat kembali, tempat berlindung, tempat segala hal terasa nyaman. Tapi ada juga saat dimana kita sadar, sebaik apapun seseorang memperjuangkan kita, ada bagian dalam diri kita yang gak bisa mereka miliki. Bukan karena mereka kurang baik, bukan karena kita gak ingin mencoba, tapi ada sesuatu yang mengikat di masa lalu, sesuatu yang belum selesai. If I could, I'd freeze this moment, make it my home. You are all I want to know. Kalau kata Niki di lagu Anahim, mau sekuat apapun kita mencoba, bakal ada jalan yang gak bisa kita hafal, ada rute yang gak bisa kita tempuh, dan ada kisah yang gak bisa kita lanjutkan. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau bisa, sebelum semuanya benar-benar berakhir, bisakah kita berhenti sejenak dan menikmati momen ini sebelum waktu memaksa kita untuk pergi? Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jarak yang maknanya bukan sekadar kilometer. Dulu kita pikir jarak cuma soal angka di peta, soal tiket pesawat, atau jalanan yang memisahkan. Tapi nyatanya, jarak juga tumbuh di kepala, dari percakapan yang makin jarang, dari perasaan yang makin samar. Kamu ada di duniamu sekarang, sibuk mengejar yang baru. Aku masih belajar menerima bahwa gak semua yang pernah dekat akan tetap tinggal. Kadang aku kepikiran di tengah malam yang sunyi, pernah gak sih kamu merasa kehilangan yang sama? Sama seperti apa yang aku rasa. Tapi kalau ada satu hal yang aku sadari, mungkin kita memang harus kehilangan sesuatu untuk benar-benar ngerti artinya memiliki. Jarak bukan sekedar kilometer. Kadang itu cara semesta ngajarin kita tentang arti dari sebuah merelakan.

0: Gak semua orang ngerti seberapa sulitnya buat percaya lagi, terutama setelah dikecewain karena terlalu percaya sebelumnya. It hurts sometimes, kayak ada yang patah di dalam diri kita. So, buat kamu yang mau tips buat building the trust again, stay tuned on Good Vibes Only.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada masanya ketika kita lihat orang sukses, kita langsung mikir, wah, mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Well, keberuntungan itu kayak hujan yang turun tiba-tiba. Gak bisa ditebak, gak bisa dipaksa. Tapi, apa kita mau cuma berdiri di tengah jalan sambil nunggu hujan datang? Atau kita mau siapin ember, payung, atau bahkan waduk? Supaya pas keberuntungan itu datang, kita udah siap buat nerima semuanya. Success become by luck, but it's not something to rely on. Ini semua tentang kerja keras, konsistensi, dan kesiapan buat menghadapi segala kemungkinan. Keberuntungan bisa kasih dorongan awal, tapi tanpa usaha, keberuntungan itu bakal jadi momen yang lewat begitu aja. Jadi, jangan cuma nunggu keberuntungan datang, bangun fondasi itu. Kerjakan hal-hal kecil setiap hari dan siapkan dirimu sebaik mungkin. Karena keberuntungan yang terbaik adalah ketika kamu menciptakan peluang dari kerja kerasmu sendiri.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Waktu berjalan membawa kita ke arah yang berbeda. Kita tumbuh, bertemu orang lain, menemukan hal-hal baru, dan mungkin lupa sejenak tentang yang pernah ada. Tapi ada hal-hal yang gak bisa benar-benar hilang. Seperti kenangan yang tiba-tiba muncul di sebuah lagu, atau bayangan masa lalu yang terasa dekat meski sudah jauh. Aku gak tahu apakah takdir akan membawa kita ke tempat yang sama lagi. Mungkin kita hanya akan menjadi bagian dari cerita masing-masing. Atau mungkin suatu hari nanti, di tengah perjalanan yang tak terduga, kita akan bertemu lagi. Niki di lagunya Path bilang, bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada di cerita yang sama, dan itu indah. Bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada loh di cerita yang sama, dan ternyata itu indah ya.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Masuk di usia 20-an, itu rasanya kayak berdiri di depan pintu besar yang bertuliskan adult life. Tapi kuncinya masih nyelip entah di mana. Satu sisi masih pengen santai, ketawa, dan hidup tanpa beban. Di sisi lain, ditarik tanggung jawab, ekspektasi, dan juga pertanyaan yang makin hari makin berat. Di usia ini sebagai muda, yang bikin lelah itu sering bukan kejadiannya, tapi pikiran kita sendiri. Karena dari quarter life crisis itu datang pelan-pelan, bikin kita ngerasa ketinggalan dan belum jadi apa-apa. Padahal 20-an ini bukan soal cepat sampai, tapi soal gimana kita bisa dibentuk. Salah, bingung, dan ganti arah itu bagian dari proses. Dan di fase ini, hidup itu ngajarin disiplin tanpa mematikan mimpi, dan juga untuk tenang tanpa harus sempurna. Membandingkan itu bikin capek, sedangkan berdamai itu bikin lega. Dan mungkin, jadi dewasa bukan tentang tahu semua jawaban, tapi berani jujur sama diri sendiri sambil terus jalan.

0: Yet another song. Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slaya Muda. Good morning, Slaya Muda. Good morning, Slaya Muda. Good morning, Slaya Muda. Good morning, Slaya Muda. Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: With Kalimaya Baskara FM.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Pernah nggak sih kamu datang ke acara kampus, terus niatnya mau kenalan sama orang baru, tapi ujung-ujungnya malah duduk mepet sama teman sendiri biar aman? Atau pas lagi ada sesi ngobrol bareng, kamu malah bingung tuh mau buka pakai topik apa, jadinya kamu cuma main HP biar kelihatan sibuk. Hayo, siapa nih yang relate? Nah, biar nggak gitu-gitu aja, ada beberapa tips and tricks dari tongkrongan IP nih biar networking kamu lebih gampang. Yang pertama, mulai dari obrolan receh dulu. Misalnya, nanya nugas, ngomongin event, atau bahkan sekedar komen soal musik doang. Obrolan receh ini tuh sering banget loh buat jadi pintu masuk ke obrolan yang lebih dalam. Yang kedua, jangan takut buat nyemplung ke event baru. Misalnya nih, ikut workshop, seminar, atau komunitas kecil. Ya, walau awalnya kikuk, tapi biasanya ada aja tuh celah buat kenalan kalau kita berani mulai ngobrol. Yang ketiga, jaga koneksi setelah ketemu. Gak usah ribet-ribet deh. Sapa aja lagi lewat chat, atau bisa juga tuh sesekali bales instastory mereka. Kelihatannya sepele kan? Tapi ini tuh bisa bikin hubungan tetap hidup. Intinya, networking itu kayak lagi ngechat gebetan loh sebaya muda. Kalau cuma sekali dua kali doang, ya bakal di ghosting. So, mau nunggu dicuekin terus atau berani gas buat networking nih?

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main karakter tiap dengerinnya sebaya muda.
2: Birthday Star Duet Kalimaya Baskara.
3: Sebaya muda, outfit udah rapi, sandal jangan sampai ketuker ya, sajadah jangan ketinggalan. Semoga langkah kita menuju sholat Id juga jadi langkah kecil menuju hati yang lebih bersih dan hidup yang lebih berkah.

0: BBM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

0: number 3.
1: Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving, featuring Avella, featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedediktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: ini juga deh. Enggak deh, kelihatannya yang merah. Menurut kamu gimana?
1: Yes, girl. Kelihatan berani banget, by the way. Kamu mau belanja itu semua?
0: Cuman dimasukin ke keranjang kuning dulu sih.
2: Anti PHP, station on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Tugas buat besok tuh apa ya?
3: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
2: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
3: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
4: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.
5: Kalimia Baskara, your favorite station.
6: Hai, hai semuanya muda, happy morning. Yes, happy morning karena hari ini adalah hari pertama bulan ke-6 alias Juni. Artinya setengah tahun udah kelewat dan setengahnya lagi masih punya banyak kesempatan dong buat kamu. Dan emang ya hari pertama bulan baru tuh emang selalu punya energi yang beda deh. Kayak kamu habis charging semalam penuh dan sekarang baterainya udah 100% lagi. Dan apapun yang kemarin bikin kamu capek, leave it there in May. Karena Juni kita akan mulai dengan hal-hal yang lebih baik. Dan buat nemenin fresh start kamu di Juni ini, ada Cia yang bakal nemenin kamu di morning breakfast dari jam 6 sampai jam 9 pagi. So buat kamu yang mau gabungan dan request lagu, langsung aja hubungin aku di 0822 622 0021 atau di @kalimaya_malang.

mata muter-muter baca materi yang numpuk, tapi ternyata ada ujian yang jauh lebih worth it buat diperjuangin nih daripada ujian sekolah gitu ya, yaitu ujian SIM. Karena punya SIM itu bukan cuma biar nggak ditilang ya, gengs, tapi literally bisa nyelamatin nyawa kamu dan orang lain di jalan. Makanya di spill dari Surya Malang, Senkom Kabupaten Malang bareng Satlantas Polres Malang, sekarang tuh makin serius nih buat ngadain pembekalan khusus buat warga Malang yang mau ngurus SIM. Bukan cuma soal hafal rambu-rambu doang, tapi beneran diajarin gimana jadi pengendara yang aware sama keselamatan. Dan ini tuh juga jadi bagian gerakan buat menekan angka kecelakaan di wilayah Malang yang masih jadi perhatian serius nih. Kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu tipe yang sangat mematuhi rambu lalu lintas atau tipe yang masih suka seenaknya sendiri nih?

0: tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
0: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
2: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tune.

0: son of your day kali Maya Baskara.
1: Kalau kamu tim yang pernah ngerasa frustasi waktu barang yang kamu pesan online lama nyampainya gara-gara stok kosong atau kendala pengiriman, percaya deh, itu bukan cuma masalah kamu atau sellernya, tapi ini tuh isu global yang bahkan lagi dihadepin sama negara-negara besar juga. Diintip dari antaranews.com, banyak perusahaan besar di Jepang saat ini tuh lagi menghadapi tantangan serius nih dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok mereka atau yang sering disebut sama supply chain resilience nih. Jadi gangguan ini tuh datang dari berbagai arah, mulai dari ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga bahan baku, sampai disrupsi logistik pasca pandemi yang bikin banyak perusahaan Jepang tuh kesulitan buat ngebangun sistem yang benar-benar stabil dan tahan banting nih. Ini penting buat kita perhatiin juga karena Jepang adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dan kondisi supply chain mereka tuh punya efek domino ke banyak industri di sini. Semoga ada solusi konkret ya buat masalah ini.

0: nggak sih abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan? Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV. Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olympic.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Start of your day, Kalimaya Baskara.
2: Tahu nggak sih, ada yang bilang kalau kota tuh bisa jadi rumah bukan karena kamu lahir di sana, tapi karena kamu pernah merasakan sesuatu yang ada di dalam sana. Dicuratin dari Surya Malang, ada dua nama besar di Arema FC yang lagi jadi perbincangan hangat nih hari ini. Pertama dari Fat Marasabesi yang resmi pamit dari Arema FC. Dan ini tuh sebuah perpisahan yang bikin banyak Aremania tuh baper level dewa deh. Tapi di sisi lain ada Dalberto, pemain asing yang justru makin jatuh cinta sama kota Malang. Dalberto tuh ngungkapin betapa nyamannya dia dan jatuh cintanya dia sama kota Malang gitu ya. Dan Dalberto nih juga ngungkapin betapa nyamannya dia ditinggal dan main di sini. Katanya Malang tuh kayak punya energi yang beda deh, kayak hangat dan bikin betah gitu. Dua cerita yang kontras tapi sama-sama touching ya. Ada yang pergi dan ada yang makin sayang. Emang kehidupan kayak gitu ya, sebagai muda people come and go. Jadi kita harus berusaha buat tetap mengikhlaskan dan mungkin kita bisa mendoakan yang terbaik untuk dia gitu.

0: his mouth.
1: Your favorite music station.
2: The most explosive.
3: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
4: Halo?
5: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
4: Aduh, bentar ya, ini macet banget.
5: Kamu lewat mana emangnya?
4: Ini, lewat Dinoyo, macet banget, ada parade.
6: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan Message Baya Muda.

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
2: Oke, sebelum kamu komplain soal kenapa belakangan ini tidur malam tuh rasanya kayak tidur dalam kulkas gitu ya, aku tuh mau kasih tahu kamu sesuatu yang penting banget nih. Karena di-spill langsung dari BMKG via Detik Jatim, fenomena yang namanya bediding itu lagi dan akan terus terjadi di wilayah Malang Raya. Dan bediding ini tuh adalah kondisi di mana suhu udara tuh turun drastis, terutama malam sampai pagi hari nih. Jadi ini tuh bukan hal yang aneh, tapi ini tuh adalah fenomena iklim tahunan yang emang biasa terjadi sih di musim kemarau gitu ya. Dah, dan yang bikin sedikit mau waspada nih, katanya BMKG itu nyebut puncaknya bakal terjadi di bulan Juni 2026 nih. Jadi siap-siap aja ya warga Malang, karena Malang bahkan makin dingin. Dan dari sekarang tips aku sih, selimut kamu tebelin ya, dan jaket favorit kamu. Jangan lupa minum air putih yang cukup juga, karena udara dingin tuh sering bikin kita tuh lupa akan haus, dan akhirnya kita tuh jadi gak sengaja dehidrasi gitu deh. Jadi untuk sebaya muda, jangan lupa buat tetap jaga kesehatan ya di era bediding ini.

0: Opsi paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune.
1: Traffic Lokal Kalunya Baskara.
0: Take you there.
2: Hai, hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini Senin 1 Juni 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Singosari melalui Taman Kededes, menurut cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar nih. Sementara dari arah sebaliknya, yakni dari luar Malang menuju ke Malang, terpantau lancar juga sebaya muda, dan cuaca di wilayah Singosari ini terlihat cerah ya, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely, sebaya muda.

Ngomongin soal perjalanan dan kebebasan bergerak nih, kita semua tahu deh rasanya ketika tiba-tiba ada pembatasan yang bikin rencana kita tuh berantakan gitu. Tapi kalau alasannya soal keselamatan dan kesehatan global, ini jelas sih nggak bisa gerusak-gerusuk kayak wacana traveling kamu sama besi kamu dong. Dispil dari antaranews.com, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, itu lagi minta agar pembatasan perjalanan yang diberlakukan yang berkaitan sama situasi Ebola itu ditinjau ulang secara hati-hati nih. Karena WHO sendiri tuh menilai bahwa pembatasan yang berlebihan itu justru bisa kayak kontraproduktif karena mereka bisa menghambat distribusi bantuan kesehatan dan tenaga medis ke daerah yang ngebutuhin penanganan nih. Dan Ebola sendiri emang penyakit yang serius dan butuh respon cepat ya, tapi responnya juga harus yang berbasis data dan proporsional biar nggak makin merugikan masyarakat yang udah terdampak gitu ya. Dan harapannya kebijakan yang diambil negara-negara ini tuh bisa balance antara kewaspadaan dan tetap memungkinkan buat bantuan masuk. Semoga situasinya cepat terkendali ya.

0: nggak sih abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan? Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
2: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kudet. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olympic.

0: Special Beats Fadil Maya Baskara.
1: Bingung bedain hoax atau fakta yang lagi viral di mana-mana? Yuk main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Morning Breakfast. Stay tuned.
2: Kali Maya Baskara Only for
3: Pernahkah kamu lagi asik-asiknya rebahan nih ya, tiba-tiba kuping kanan kamu tuh panas dan otak kamu tuh langsung kayak auto nyimpulin, ih ini fix ada yang ngomongin aku nih. Terus kamu mulai mikir siapa ya kira-kira, apakah ini mantan kamu, gebetan kamu, atau teman kamu yang kemarin tuh kelihatan aneh. Jujur hampir semua orang pernah ya ngalamin hal ini dan langsung percaya gitu aja gitu. Karena konon katanya emang ada artinya gitu ya, tergantung jam berapa telinga kamu tuh panas. Jam segini artinya ini, jam segitu artinya itu. Lengkap banget deh kayak ramalan zodiak yang versi biologis gitu. Tapi tunggu dulu gengs, karena antara mitos yang udah turun-temurun ini sama penjelasan ilmiahnya tuh ternyata ada gap yang cukup besar nih. Dan menarik banget buat di